0: buka dari Glory of Love dengan Rasa Ini Tak Ada Lagi.
1: Kemana ya? Hah? Kemana rasanya?
2: Gini Wan, rasa akan hilang ketika yang diberi rasa tidak pernah menghargai yang memberinya. Hari itu
1: tukang dagang saya yang memberi rasa, terus dihargai kunu meulina.
2: Tah, urang teh bakal teu ngahargaan ke tukang dagang eta.
1: Mah urasaan sih mah.
2: Tah. Cema euy cetek eta mah analogina. Jadi kieu Wan, dalam hubungan ketika kita memberikan perhatian penuh tapi yang diperhatikannya tidak memberikan feedback, itu bakal ilfeel urang teh Wan.
1: Eta kadonya teh bertepuk sebelah kaki teh ini.
2: Bertepuk sebelah telinga.

0: kamu. Selamat pagi sahabat suara.
1: Apa kabar? Selamat hari Rabu ya.
0: Rabu semangat menggebu. Karena besok hari libur. Besok long weekend sahabat suara.
1: Untuk
0: naon sekarang saya pas ya.
1: Libur bersama beberapa
0: mata. Ayahnya kantor orang hungku.
1: Ya, nah, cuti bersama hari
0: isuk apa namanya? Isuk teh Kamis.
1: Ya.
0: Besok teh tanggal 14 Wan, hari besar keagamaan. Tanggal 15-nya itu kan hari besar keagamaan, cuti bersama. Di hari Jumatnya. Itu sama juga terjadi ketika Idul Adha tanggal 27 nanti.
1: Rebo tapi Idul Adha
0: kan? Heeh. Poe Kamisna cuti bersama.
1: Jumat abus deui.
0: Nah, eta mah bebas. Bebas eta mah. Yang pasti Wan tadi ge urang Wan-nya jujur. Elmi barusan mengantarkan anak yang mau pergi ke taman safari. Nuletik si Neng teh.
1: Kok di mana? Ini jam seberarti.
0: Oting jam 5, jam 5.
1: Oh, langsung ke Bogor taman safari.
0: Budak aing ngungkul. Diantarkan di Sepor Jabar. Di Sepor Jabar tadi teh jam 5.
1: Diantarkan kan itu ke puncak
0: dan bisa. Tuh. Ke Sepor Jabar didinya ini. Ya kan temenang jeung indung bapa nawan.
1: Iya.
0: Heeh. Tah, loba pisan tadi urang nyawanya sepanjang jalan ti Pasir Impun dugi ka Supratman. Bus-bus pariwisata. Eta mah anu arek areulin. Tapi urang pas di Cicaheum loba pisan bus eta mah Wan.
1: Woi, ulinnya ke Bandung.
0: Terminal. Si sukena hanakeun Wan euy.
1: Tapi yang pasti seperti biasa sahabat suara silakan ya. Kita undang requestan lagu-lagu yang semangat di pagi hari ini ya.
0: Ya, yang semangat ingat karena besok libur sahabatnya. So 08112210 51. Jangan lupa don't forget tong hilap eta format ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA-nya.
1: Nah itu sahabat suara ya.
0: Sok
1: silakan sok. Kita tungguin.
0: Sok mangga.
1: Kita si Doleng teh ngirimkeun deui foto ieu.
0: Bagus AI.
1: Ma ieu teh orang jadi pahlawan.
0: Iya, kieuan. Kita itu dibuat fotonya yang satu kolonial yang satu pribumi. Soekarno pernah bilang, aku lebih mudah memerangi penjajah kolonial karena mereka beda. Tapi kalian nanti akan sulit melihat penjajahan karena bangsa sendiri.
1: Ini ngajajah orang teh jika ayeuna teh kurang ngajajah bangsa orang teh bangsa orang sorangan gitu nya.
0: Saudara-saudara. Oh, mana tuh bisa nyanyi euy, mana tuh bisa nyanyi anu angkatan 88
1: gitu. Bisa.
0: Sok atuh.
1: Sok kumaha ieu mah.
0: Saudara-saudara.
1: Bangkit, semangat kita. Kita berjuang di dalam duka.
0: Tung eta. Di sini eta, siap. Kita sebagai aktivis 88 ya. Saudara-saudara.
1: Di sini.
0: Hari
1: mana?
0: Kan eta Rocket Rockers yang ditinggang ku aing angana sini. Eta mah Rocket Rockers atuh Jang. Anu perjuangan banget. Siapnya saudara-saudara.
1: Terpujilah wahai.
0: Eta mah mengheningkan cipta
1: ibu.
0: Oh lain. Lagu guru eta mah himne guru ya mana?
1: Keur berjuang guru Temi.
0: Nya.
1: Ayeuna teu meunang di anu
0: 2007
1: teu meunang di
0: ngajar
1: sekolah negeri.
0: Heeh. Teu kapi
1: nah, ya. Aturan guru meni di ieu teh juga aturan MBG jadi buruk-burukeun nya.
0: Tah aing boga fakta unik kamariwan. Diteun urang teh di sepanjang jalan Pasir Imut teh loba SPPG eta teh. Bener nyedot pagawe nama. Aya beberapa
1: tatangga.
0: Ya bagus itu berarti. Nya cek urang teh maneh gawe di MBG sebagai naon? Nya di SPPG sebagai naon? CEO. Nyir. Si Agus jadi CEO si aing teh. Jelma buladig jeung teh nya. Nya cuci lap ompreng. Gegero atuh sieun mah
1: eta mah. Ya bagian eta ya.
0: Bagian gegero. Bagian gegero.
1: Yeuk geus kana doleng. Assalamualaikum. Duhurban. Sampurasun.
0: Nampes.
1: Rabu 13 Mei tidak terlalu dingin lumayan hangat. Request lagunya Padi katanya ya. Salam buat buat Eca gadis cerdas cermat yang berani ya. Mengungkapkan kebenaran walaupun penguasa debleg dan tidak mau mengakui kesalahannya.
0: Muncik aing ngakunya.
1: Biasanya pulang nilai dengan
0: minus
1: nilai
0: 5.
1: Minus 5 atuh nuhun Kang.
0: Cedah cermat jadi kieu sahabat suaranya.
1: MPR nya.
0: Empat pilar MPR. Si eta jawabannya teh bener tapi
1: sarua, di minus 5. Lain sarua jeung anu sanggeusna. Si MC lagi kudu mah ngadenge kudu mah
0: membantu membetulkan. Bukan hanya perasaan atau pikiran de ade saja lain. Tapi wanu jadi permasalahan juri nate henteu bisa menerima kritik. Amun orang misalkan oke, kita akan diskusikan lagi misalkan tahun ini tetap minus 5. Ayeuna viral nepi ka juri-juri na si MC na beberapa kan MC wedding sebenarnya. Di etakeun deui di nante di titah mun geus mana mah MC wedding lah tong MC duk itu terus beberapa vendor yang suka make dia jadi loba lah efeknya ka ditu ka dieu. Jadi pembahasan di MC BDG kan. Nya ya, ayeuna beberapa kana tuh panjang pisan.
1: Bang Sony bebek ya.
0: Lain si Roni Ewane. Naon Bang Sony bebek. Ya cek Mama Rahmat mah tong teu long weekend lah. Saya ogi liburna kan Kemis hungkul. Sarua urang ge. Urang sarua isuk ge siaran urang ge. Aya Teh Ani ya di Lembur Awi. Assalamualaikum, selamat hari Rabu. Lagu nama
1: salam.
0: Sari Dona Kuburan. Kanggo Pak Budi Kapolsek. Ya, Pak Budi selamat ya, kemarin telah berhasil menemukan mahasiswa
1: tim ITB. Sar, tim ya.
0: Sar. Jeung Pak Budi oge kan aya anak buahna. Cek Pak Sadi kemarin di PPPD. Teh Nia, Kang Dedi Pasir Jambu, sarang sadaya sahabat Iswara weh, hatur nuhun. Sami-sami.
1: Dadang Tiger di Singaparna juga nih sudah nge-WA. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kang Kicau Mania
0: sana. Kicau, Kicau, Kicau Mania.
1: Wilujeng Enjing semoga sehat selalu. Hari Rabu semua harus menggebu walaupun amin. Pagi cerah mudah-mudahan siang tidak kelabu.
0: Amin, amin.
1: Tetap semangat walau dianggap butiran debu demi hasrat menafkahi sebuah keluarga. Apa itu hari libur? Di kalender saya hideung kabeh
0: kan. Bener alus.
1: Bondan lagu nama featuring Fat to Black.
0: Siap. Kanggo
1: sadaya baraya urban dan pendengar setia Iswara rakyat seru. Weh Kang, nuhun sadaya.
0: Jadi orang sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai kaum Adam, kita tuh harus menjadi orang yang bertanggung jawab karena harga diri lalaki mah digawe sahabat suara. Nya cowok tampan ge kalah ku cowok mapan mah. Ayeuna mah. Dan kita sebagai manusia ya tugas kita hanya bersyukur dan bertempur, selebihnya biarlah Allah yang ngatur. Eta
1: bersyukur dan bertempur.
0: Bersyukur dan bertempur. Usaha yang bersyukur selebih nama Allah we kumaha Allah anu ngatur gitu. Da teu jarang ka urang ya tuh isuk pagi tuh bakal kumaha ieu TRL. Nah, teh teh bakal ieu urang teh Iswara Iswara gitu bakal kumaha urang teh apal. Tugas urang mah ayeuna digawe we
1: lah semaksimal
0: semaksimal mungkin.
1: Sok makana bersyukur yang masih kerja. Walaupun dengan lingkungan yang memang tidak menyenangkan, sok dipertahankan dak.
0: Gitu.
1: Nulain mereka yang gawe teh
0: hese,
1: ngas gawe diureun-ureun ke.
0: Aya geus digawe hayang resen.
1: Nah ulah itu. Kecuali memang boga tabungan rema keluar.
0: Sia teh satungtung butuh mah tuturkeun we nyang Mamat. Mang Mamatnya, Mang Mamat.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: yang disebut dengan Trio Maut, Wanya.
1: Ah, Trio Maut mah.
0: Di Korea. Huh? BCL. Tapi rada hesewan penyebutan Wan. Saya gitu.
1: Lale Almainino.
0: Ta eta. Biarin apa apa.
1: Badai terabla.
0: Badai terabla.
1: Biarin apa?
0: Biarin we. Badai terabla biar lu kan biarin. Ngos we. Ngos. Bebas banggeus lah ieu mah. Anu nyampak we rajin sanghareupeun naon gitu. Kembali lagi kita undang sahabat suara untuk WA ke 0811-221-051. Ya. Kembali lagi ada WA dari Mas Bey di Ibun. Kata Mas Bey begini. Wilujeng enjing ban.
1: Wilujeng enjing Mas Bey.
0: Hadir Rabu menggebu request Narif. Kirim nama kanggo sada jamaah urbannya hatur nuhun sami-sami.
1: Ya.
0: Tadi Mama Rahmat ge asup cenawan. Setuju pisan dengan ungkapan hirup mah tong loba riwe sesuaikeun jeung kebutuhan lain jeung kahayang.
1: Ya gitu dah. Ya. Butuhan yang harus diutamakan mah ya. Karena itu butuh mobil, butuh motor, butuh kapal terbang, butuh helikopter.
0: Tapi kayaan? Kayaan?
1: Kebutuhan kan?
0: Eh, kayaan yang melina. Oh, nyangga sesuai.
1: Gara-gara kayaan butuh eta gitu. Kemampuan lah
0: kayaan.
1: Ini assalamualaikum. KL Mikawanda, Muti
0: salam.
1: Nih di Buah Batu, lagunya Bianca Dimas katanya ya. Salamnya buat Kak Elmi sama Kak Wanda sama semua pendengar aja. Makasih.
0: Muti, sing sehatnya Muti. Ya. RD Edot oke okay, ya. Wilujeng enjing, duet Elmi Urban dan Wanda Urban sing sehat selalu sarukses segala rupin. Amin. Amin. Lagu nama David Bayu Wan anu anyar aya aya. Kintuna ka sahabat Iswara semua dan bobotoh versi Bandung. Juga orang tua siswa SSB Jatira Bandung Soccer. Turut berduka cita atas meninggalnya Kang Asep Abdul X Ketua Bobotoh Maung Bandung bersatunya bomber kamarinya.
1: Oh, Kang Asep?
0: Mah, Asep Abdul kamari pupus. Semoga almarhum husnul khotimah amin.
1: Tua jadi, bomber ya?
0: Bomber. Jadi beliau ini yang mendirikan bomber Bobotoh Maung Bandung bersatu eta. Bomber teh mun teu leupat nya mangherdinya. Hey, Bang Gali ya, Bang Gali ya.
1: Gali mana ya teh?
0: Gali Paisal. Jauh kosong tilo-tilo ya teh anu gawe di Eger mun teh salah sih Gali.
1: Oh nyanya.
0: Selamat pagi Kang Duo Elmi Wanda seperti Ezra Walian.
1: Nah, maksudnya kumaha?
0: Kak Elmi sama Wanda seperti Ezra Walian.
1: Maksudnya kumaha
0: ya? Si Wanda mah lain Ezra Walian tapi Ezra Walini.
1: Enteh.
0: Hai Faya. Salamnya kanggo barudak begundal kantin Egrindo. Oh ya. Buat jemaah Urbania khusus Son Fahri yang udah gak pernah muncul buat ya, kabur di Kapolsek okay.
1: Kemana ya Fahri ya baru dak begundal kantin tapi paling dipikasin ke tukang dagang mi.
0: Ya kenaun
1: Taramayar
0: sok Darmaji siapa Dahlima ngaku hiji
1: lain Dahlima ngaku CEO
0: cuci lap ompreng
1: katanya lawang lah supir ya lawang
0: oh,
1: pernah macet itu ada
0: ayah si, keamanan
1: oh, keamanan
0: ya
1: gua tester nya di hah? MBG di dapur MBG gua tester
0: panku guru
1: ah enggak ayat pernah enak nonton tester lah
0: panku guru tester nanti ke guru cinta nyobaan tapi gimana enak banget tadinya ke guru aduh ayo. Jadi tugas guru tel oba bisa enak mah ngajidik budak ngajar barudak ngetes MBG ah ya. Bisa rehat guru-guru
1: ada Teh Siti juga nih di Sukajaya. Assalamualaikum Do Urban.
0: Salam.
1: Nih ke Ardila. Teh kalau yang jadul besok ya.
0: Enjing sedinten.
1: So kalau mau ganti lagu mangga silakan Teh Siti bisa WA lagi ke sini ya. Kalau perjadulan nanti besok diputernya ya.
0: Terus, nah,
1: besok mah seharian
0: betul.
1: Ya. Kita hold dulu yang jadul-jadul mah.
0: Tamamat rahmat ya. Assalamualaikum rujuk enjing Urban sareng ngadawukeun suara sadayana pamugi aya dina kesehatan sadayana. Amin. Closed dah. Persib juara insyaallah. Urang doakeun lawan PSM bisa meraih angka penuh tanggal 17 hari Minggu. PSM Makassar.
1: Away
0: home di Semarang. Mainnya di Semarang.
1: Away tapi kaitungna away.
0: Away. Kaitungna away tapi PSM-na mainnya di Semarang.
1: Karena si PSM-na muter stadionna anu memenuhi syarat
0: aku mah. Kapal pokoknya mah mainnya di Semarang we.
1: Mang datang teu?
0: Hah? Ya, sesuluputan mah meunang. Kan biasa atuh regulasi mah mun away teh meunang datang. Nah hari nu araronyo Araronyi.
1: Naon Araronyi eta
0: sih? Araronyi. Basa jeung dewa datang. Basa jeung bayangkara datang. Nya, walaupun tidak memakai atribut pas ngagolkeun nah sarurak atuh pas nanti teh kaciri. Geus lah urang mah ulah siga si eta nu mikiran Persib, kuna mah mikiran diri sorangan. kunaon manajemen siga kieu, kunaon Persija siga kieu. Ah, kasebut weh.
1: Tapi dah kan tidak buruk posisinya, posisi di rumah terburuk atau
0: ente
1: geus tari makeun
0: mah hayang juara, hayang juara
1: semal ketulus geus tertutup ke
0: dinana hayang juara
1: geus imah perebutan teh Persib yang Borneo, Persib nu menang
0: insyaallah.
1: Amin
0: insyaallah, amin amin. Di tahun kamari ya, di musim kompetisi kamari
1: saingan teh jeung Borneo nya.
0: Aya Fani Widi tawan di Padalarang.
1: Fani atau Widi teh?
0: Geus puguh teh Fani Widi. Dua itu teman, dua jadi satu, two in one. Lamun di Nusampo mah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Awanda dan Aelmi. Pagi. Request laguna Tere Awal yang indah. Salamnya buat suami yang lagi kerja, juga buat Aelmi dan Awanda dan semua yang dengerin aja, terima kasih.
1: Ini teh Tere teh memilih tinggal di Jakarta nya, tidak ya tinggal di Bandung di Jawa Barat.
0: Kenapa gitu?
1: Karunya ke anaknya tuh.
0: Kenapa gitu?
1: Anak Tere.
0: Anak saya anak Tere.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: 0811-22-1051. Silakan sahabat suara, bisa Anda telepon
2: untuk sini. Salam on air ya.
1: Tapi sambil nunggu kita baca NW Awan.
2: Nah Tami nih, assalamualaikum Lejeng Enjing Mang Urban, lagu nama hayang diputarkan dari Kahita featuring Monita sebenarnya. Tenun Mang, Mamang-mamangku.
1: Ayo oke, assalamualaikum Kang Eeng di Cililin. Hoyong the fly, terbang atur nuhun, sami-sami. Silakan sahabat suara 0811-22-1051 bisa Anda pergunakan untuk salam on air, ngobrol sama kita langsung, nge-request lagu yang semangat tentunya. Mangga. Di Arantos. Tadi beberapa orang sudah ada yang nanyain sama saya, Mang, ayah salam on air teh ayeuna? Aya
2: tuh. Sok telepon ka dia bolo 0811-22-1051.
1: Assalamualaikum kasepuhan Abi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abi damang Abi.
3: Alhamdulillah sawang suwana ye. Akang-akang anu saroleh daramang sadayana.
1: Alhamdulillah Abi, aya dina ginanjar kawirujengan.
3: Masyaallah tabarakallah, barakallahu fik sadayana ya.
1: Abi hoyong lagu naon Abi?
3: Ada yang lagu di Ade Astrid.
2: Sok. Ada Namnung, aya ge Namnung.
1: Abi ulah kabawakeun cideung, Abi ulah kabawakeun cideung.
2: Digerengsengkeun.
1: Gerengsengkeun ah, Pak. Abi mah euy bener euy.
3: Eta geuning upami lagu jadikan aku yang mendoakeun.
2: Astrid
1: atuh Astrid
2: ngangge ade eta
1: mah teu ngangge ade Abi. Astrid dungkul upami ngangge ade mah jadi gerengsengkeun.
3: Masyaallah
1: Bi
3: kumaha Kang Elmi Kang Wanda dinten ayeuna naha teh aya Alek
2: atuh Slami Alek mah sudah kumargi ku kituna.
1: Dantan kumargi aya efisiensi anu danana KMBG jadi tiasa.
3: Tapi kumaha ya menurut Kang Wanda sareng Kang Elmi pernyataan anu kamari teh geuning sareng Kang Wanda.
2: Nu mana eta?
3: Anu ti ketua ye. Bahwasanya lambung orang miskin itu tipis kumata cicing-cicing.
1: Tah eta. Jadi Wanda teh teu apal Abi, eta teh kamari teh aya nu nyarios kitu cik sebatkeun heula cik Abi kumaha ada pernyataan.
3: Nyana pernyataan ti ketua Gizi Nasional teh ya.
1: Padadan.
3: Kawis, lambung orang miskin mah saurna tipis. Janten mudah keracunan.
2: Eta teh perlu dibuktikan secara ilmiah tetep tekengeng langsung sembarangan nyarios wae eta
3: teh. Nah ente teh tos kengeng riset atau napi kumah
2: sih? Capruk eta mah Capruk FM eta
3: mah. Oh Capruk FM.
2: Kantenan tuh Capruk FM. Pernah teh kadang gue pemeriksaan lambung untuk orang miskin? Tah aya tah can pernah.
3: Oh insyaallah ya menyasa saraos tanya.

0: muli hajati muli angkar rahmatullah lakon jitu muna furoda
1: subhanallah
0: seberkawis jalmi teh datang tanpa ngangon-ngangon ngali gincing selama lama acan wih ge
2: wih
0: ditaranya kumpulnya di bungkusan
2: ke jalmi
0: kapan mali buah-buah acan
1: dan ngekin wanai ustad kan ngomong tekalah kan
0: salah ribu itu iya korupsi itu dan ini badan lawan sih dan udah tua mah tetap mau lebih tina samping dua piring kang wananya
2: mau ndak pasti utah tuh reksa bobok
0: nah, gitu itu kang Elmi kang Wanda haturan urang anjing sadayana orang Cibidei orang Subang orang sadayana lah pak kang Iwan oke
2: kang Iwan
0: siaran di Sinta
2: nah kang Iwan nah,
0: tetap ingin nuju di bawah mah ngadangukeun Kang Elmi deui.
1: Mun Iwan Bahari teh di El Sinta ayeuna teh.
0: Di nyu
1: nyu nyu El Sinta nya.
2: Neo Neo nya.
0: Ya, nyu Sinta. Haturanan sadayana da teh kirang-kirang para penyiar radio ge tetep we upami nuju lagu mah ngadangukeunana Kang Wanda sareng Kang Elmi.
2: Insyaallah.
1: Mohon Ustaz.
0: Lagi tanya. Ya ieu mah dispesialkeun ka maupun anak ye. Ka cep ikna nuju ngadangukeun.
2: Siap.
1: Abi ai murang kali teh sabaraha hiji abi?
0: Abdi pun anak teh anu aya dua.
1: Leres.
0: Anu hiji nu cikal nuju di Ponpes Al-Qur'an Cijantung Ciamis.
1: Leres. Anu alit?
0: Name kelas 10 pidoana.
2: Amin. Ai bojo bojo sabaraha hiji?
0: Bojo name
1: si Wana enggak
2: nah, mancing. Nah, hieunya sok, abi sok nahanya lamun putra mah mun anak sok dinomeran nomor hiji nomor 2. Hai bojo tara dinomerannya.
1: Ya hiji si teh Wana pamajikan teh si Wana mah
3: ngasih. Namihan Akang
1: atuh. Aduh, si ya, datang, si datang si Umi nah, si Umi. Umi da si Wana mah pika sabeleun. Umi mah teu apaleun si Wana teh pamajikanna 2 Umi.
2: Sebarangan.
0: Tapi Kang Elmi Kang Wana alhamdulillah pun bojo terus ditalek. Upami namihan istri siap-siap.
1: Alah.
0: Siap naon siap kabur.
1: Ulah tuh abi mudah-mudahan abi sing tiasa ngajagi ka partentenan karena begini abi yang nami tidak lengkap keimanan seseorang kalau masih ada yang tersakiti eta we birah.
0: Ya. Ya, itulah Kang Elmi ya.
1: Iya.
0: Mungkin sekelumit antara kehidupan teh selaras nama hanya satu antara nafsu dan menyisihkan hawa nafsu.
2: Supados teka sakit, supados tidak tersakiti. Ayo hiji carana. Ulah nyaho.
1: Leguk si Wana mah.
0: Itulah ilmu mungkin ya. Hatur nuhun Kang Wanda dina ilmuna.
2: Siap, siap.
0: Hatur nuhun. Jazakumullah kasadayana.
2: Hatur nuhun.
0: Ya. Mudah-mudahan angsal damang sadayana.
2: Amin.
1: Amin.
0: Dinten ayeuna sing langkung saya tibatan kemarin.
2: Amin, amin ya
0: rabbal alamin. Allah mempunyai rezeki kalian hasiatina Allahumma fi rezeki taubatan rezeki ya biasa waktu asir atur nuhun atur nuhun sadayana jazakumullah khairan kasir asana jajah pidonya wal akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah nah mundalnya
1: lengkap aja mundal dagingan sia kerewetan kurangnya mana mah
2: ayo
1: mana itu teh Umi nak ya kena di samping kena wan ulah gitu
2: siap
1: lain masalah gak siap
2: siap kabur.
1: Mana teh kudu bisa menjadi contoh wan kanu lain teh wan yang anu gitu teh bener
2: baik.
1: Bener sih bener contoh. Bener tapi eta wan maksud teh
2: saya ini karunya angkat
1: ke sana baik asup ya si Anjar
2: oh Anjar ya hamburan ini ya
1: assalamualaikum
4: salam
1: Mang Anjar damang Mang Anjar
4: alhamdulillah
1: mental lagu naon Mang Anjar lagu naheula
4: edane
1: edane
2: atuh isuk
1: pertama isuk
2: jadul mah
1: mau anyar atuh deh ayo ngerasa kieu mah teh dinu air terjun kumaha anjar
2: dinu pancuran itu
4: aya awanna teh
1: aya
2: urang
1: bilang lagu
2: naon edane make isuk atuh
4: make isuk
2: nya kan isuk mah jadul ayeuna mah nu anyar heula naon
4: oh nu anyar ayeuna naon atuh pilihkeun lah
2: aya nya
4: nya ka
1: eta siap can teh can ge ngomong
2: monita monita jeung kahitna nya
1: nu kumaha laguna
2: ulah kata kagungis awewe
1: ya weh kurang dipilihkan
2: high five nya nu curi-curi high five

0: Curi, oke.
1: Curi-curi.
2: Ayo mana ya anyar?
1: Cumi-cumi. Eh, kalau curi-curi lain cumi-cumi siapa oktopus?
2: Siapa budeg? Siapa budeg di jalan teh? Cicing.
0: Ambekan isu kene.
2: Lain ambekan ujang nak, ayo ngalonying. Damang ujang anyar teh.
0: Alhamdulillah.
2: Bisnis, bisnis masih kene bisnis.
1: Naon?
0: Kawannya damang teh.
1: Alhamdulillah anyar.
0: Alhamdulillah masih.
1: Masih.
2: Ayo bisnis kumaha eta menetekan samsat gawe teh di samsatnya.
0: Ya, leres.
1: Samsat Pajajarannya.
2: Lain sih samsat ya, sisi jalan.
0: Bandung gelap.
2: Bandung. Siapa samsat saja jalan. Kumaha plat nomor aman plat nomor.
0: Alhamdulillah.
2: Cik Jar, bagaimana tanggapan anyar mengenai
1: ya. Sosok nanya tanggapan wae.
2: Iya, baik kok. Cih yang apa loh orang mengenai kejadian yang terjadi di Amerika Serikat.
0: Apa kayak naon ini? Ada terjadi-jadi di Amerika mah.
2: Cige.
0: Itu hanya kalet deh. Menjadi meresap.
2: Emang kayak kejadian naon?
0: Jadi wae pan.
2: Emang kayak kejadian naon? Emang kayak kejadian
0: naon? Sugan mengalami nanya naon.
2: Kumaha doa anjar jeung Persib.
0: Ayaro nih kemana yo?
2: Ayaro
0: mana
2: tuh
0: ayah
2: gini? Tahu nawa? Apa almane? Apa keseron?
1: Pura-pura belagu siapa?
2: Oh siapa? Mancing kita gitu, mancing. Mancing siapanya mancing?
0: Kayak apa ajar kemana? Apa ajar?
2: Oh mancing dewa. Wah keseron.
0: Aduh. Saha atuh? Arahmat.
2: Kamu si Rahmat. Geus dugul lain si Rahmat. Suri. Ai mane masih kada aya karang teu? Karang kada karang.
0: Masih ah, masih.
2: Tah,
0: pindahkeun atuh da kudu kadukun heula geuningan pindahkeun panyakit ge.
2: Nah jadi kadukun, lamun aya dina pamenteu aya karang nya kudu bersyukur, kan disebutna teh tai lalat eta teh. Kudu bersyukur. Muntah kebok kumaha?
1: Gali.
2: Jadi dah.
1: Kecara? Yur ah, ya.
0: Ayat nomor Airwan ayat tu.
2: Naon? Dek naon nomor jadi nomor Airwan?
0: Ayat nomor di WA saya gini. AKD itu.
2: Nyetanya tu. Ayat nama PSM Siemawan LC Dinar benang. LC Dinar, waalaikumsalam. LC Dinar benang sih, Mawan. Jadi kita
1: enggak pamit itu.
2: Enggak sih. Iya. LC Dinar benang, ya, Mawan. Jadi kita
1: kudu di lem ya.
2: Kudu di lem.
1: Ya sudah, sama-sama sudah dua orang ya. Kita akan.
2: Ada si Heri tetar aja lah, Rek.
1: Enggak sulah lah, karunya lah.
2: Dijual karunya aja sud.
1: Ya sok atau karunya.
2: Iya, tayo, nolebat. Selamat pagi, Bang Dante.
1: Eta karunya si Heri itu tadi.
2: Itu terjauh itu. Bang Dante, selamat pagi.
3: Kang Helmi, Kang Wanda.
1: Apa kabar lo?
3: Urusan, nggak ada matinya.
1: Siap. Bang Dante lagi di mana nih Bang Dante?
3: Lagi di seputaran Buah Batu.
1: Oke, lagunya apa dulu Bang Dante?
3: Wah lagunya itu tuh sesi potret.
1: Oh, now.
2: Now sama.
3: Mana ya? Nah, itu
2: tuh. Adek kakak tuh, Bang. Adek kakak, Bang.
3: Halo.
2: Ya, adek kakak itu tuh yang nyanyinya adek kakak.
3: Oh, adek kakak.
2: Yoi.
3: Adek kakak ketemu gede gitu.
2: Enggak seriusan, itu Enau itu adiknya Ariles mana, Bang?
3: Oh. Iya. Wah, luar biasa, ya.
1: Biasa sih, Bang.
2: Iya, biasa di luar, Bang. Biasa. Bang, info jalan Bang di Buah Batu gimana Bang? Nih Bang,
3: Buah Batu ya standar lah tadi di perempatannya aja yang tersendat. Kalau lepas dari situ mah ya ini aja nih. Tapi
2: lancar ya lancar.
1: Bang, dapat salam Bang.
3: Dari siapa?
1: Dari cacing.
2: Gua ada Bang. Bacot sih, wadah bacot Bang. Maafin ya Bang. Bukan gua tuh.
3: Persib kapan lagi main Persib?
1: Tanggal 17.
3: Waduh. juga sih. Yang kemarin tuh parah bikin macet padahal mainnya di Samarinda.
1: Iya, kan konvoy, kan banyak nobar di sini, beres nobar konvoy.
0: Iya, Bang.
3: Iya. Iyalah. Biar juara lah, biar banyak yang bahagia.
1: Amin.
2: Amin, Abang.
1: Thank you, Bang.
2: Abang sehat ya, Bang ya. Maafin teman aneh ya, Bang.
3: Sehat.
2: Maafin teman aneh kurang sehat ini. LCD-nya kena.
3: Siapa?
2: Ini teman aneh yang barusan bilang.
3: Wah, itu mah dari orok kali.
2: Sia seuri kalah ka seuri mana teh mana? Mana nu itu?
1: Belum. Siap, dah. Siap. Bang nanti lancar rezekinya ya, banyak penumpangnya ya.
3: Ya. Ya, dua urban juga.
1: Siap.
3: Lancar terus menghibur pendengar suara dimanapun kita berada.
1: Amin, amin.
2: Bang Dante, terakhir dari saya, Bang Dante. Okay,
1: hey, yo non, Bang Dante.
2: Tadi wala cewek. Non. Aing nanya Bang Dante pernah ngangkut nu aneh-aneh te?
1: Nah, maksud mana?
2: Jurig gitu.
1: Dah, lain jurig aing apa? Mun penting mah lain jurig lain.
2: Bising we.
1: Mun teu dikutang.
2: Eh, siapa lalaki maksudnya lalaki. Gitu, lalaki. Urang mah yang apa wan kan buaya penumpang setan mana apa tuh penumpang setan?
1: Oh, nu cerita misteri tadi daerah Cikutra nya kuburan lain.
2: Nya.
1: Cikutra tentang mana
2: kampah lain. Heeh, di dinya pan.
1: Mah eta teh jadi urban legend eta.
2: Heeh, pas turun teu bayar.
1: Terus
2: cek supir penumpang setan teu bayar.
1: Kadang-kadang lucu gitu.
4: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
4: Dan kau curi, dan kau curi, dan kau curi.
0: Kek.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia. Awal yang indah, lagu dari Tere ya.
1: Segala sesuatuan yang diawali dengan indah, diakhiri juga dengan indah sebaiknya.
0: Namun bobogohan biasa nanti. Pan, awalnya indah, putusnya tidak baik-baik.
1: Satu baik segini, Wan. Bagi satu individu itu teh indah sebenarnya mah. Heeh. Kan ini yang terbaik buat kita. Kita lo aja kali.
0: Daun cau, kita daun cau sih.
1: Ya sesuatu yang indah itu bisa kita kondisikan lah, kita buat dalam hal apapun sahabat suara. Apalagi kalau dalam bidang media sosial. Sesuatu yang indah kita bikin indahnya. Kita bikin sesuatu yang positif, yeah, yang baik. Yeah. Tapi ketika kita bermedia sosial juga kita harus bijak dengan apa postingan kita, dengan komentar-komentar kita. Setungtung ulah, setungtung elmuna kurang mah ulah komen geus lah tong juli, tong batur, tong naon gitu. Bijaklah dalam bermedia sosial. Dan ketika kita bermedia sosial juga harus didukung dengan jaringan internet yang ngabret, Wanda. Apa?
0: Tanya si Teddy kemarin
1: apa aja? Apa di jaringan internet yang bagus ya?
0: Apa Mi?
1: Melsa. Melsa Internet Service Provider yang menyediakan berbagai layanan terbaik seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Ini mulai paketnya dari Rp600.000 ya, dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber. Ini adalah layanan akses internet ramah untuk rumah yang menggunakan teknologi fiber to the home. Ini untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
0: Dari macam Melsa Mi, orang macam Elsa itu Mi.
1: Kumaha Elsa?
0: Di warung kondang sebenarnya.
1: Kumaha?
0: Lagunya Nindi, salamnya buat sahabat-sahabat aku aja. Dwiki, gen milenial yang menolak tua. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Tadi teh lagunya tapi siapa?
0: Nindi.
1: Make han teu?
0: Henteu.
1: Soalnya mau eta eungap pan make han mah. Nindi han. Sama suara, kalau kita setiap hari Rabu biasanya ada Alex karena Alexnya sedang menuntut ilmu. Hah? Dan
0: bismillah si Alex Allah mah.
1: Ya, menuntut ilmu deui untuk menaikkan lagi apa? Ilmunya biar lebih gitu. Sehingga kemarin pas pertandingan Persija-nya jol asup ke orang teh. Mi, Persib menang. Ha. Aing teh bener euy, like daguan teh bener euy, ramon tada panannya.
0: Telepon wae di tebak sorot telepon si eta.
1: Tapi ya kan urang ge anu leuwih chill, leuwih ieu si Opik panan marketing. Kamari bae teh komen.
0: Hah? Kelas satu wae. Can jero elmuna.
1: Mata segala sesuatu teh kudu apal elmuna sahabat suaranya. Iya. Sarwa jeung urang ya, urang rek mere elmu ka sahabat suara.
0: Wah, daun deh manfaat.
1: Iya. Wan, udah letik kan. Ternyata berjalan tanpa alas kaki di atas tanah terbukti sangat bermanfaat karena muatan listrik bumi berpindah ke tubuh sehingga mendukung proses penyembuhan.
0: Eta nu diajarkeun ku kolot bareto teh.
1: Iya. Tapi tanahnya
0: membumi, membumi teh eta maksudna teh.
1: Disebutna teh naon teh teh?
0: Membumi.
1: Lain anu ayeuna teh naon keur
0: napak jagat pasundan.
1: Siapa acara eta mah. Nah, jadi kita itu sebetulnya sering lupa bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk listrik. Setiap detak jantung, setiap neuron yang bekerja, dan setiap kontraksi otot digerakkan oleh sinyal listrik yang kompleks. Dan ini bukan hanya terdiri dari, dan kita itu bukan hanya terdiri dari daging dan tulang saja. Tubuh kita adalah sistem konduktif yang dirancang untuk selaras dengan lingkungan sekitar. Grounding cek bahasa itu
0: namanya. Grounding, nah, barefoot lah.
1: Bumi sendiri pada dasarnya seperti baterai raksasa yang hidup, memancarkan muatan listrik alami yang halus selama sebagian besar sejarah manusia. Kita hidup dalam kontak langsung dengan energi ini. Namun kehidupan modern dengan alas kaki berbahan karet dan tinggal di gedung tinggi membuat kita terisolasi dari hal yang sebenarnya membantu tubuh kita kembali seimbang. Etawan.
0: Kalau mau dijaro imah, orang teramak ke senal mau dijaro imah teh.
1: Nutaneng, kurang mah.
0: Kan saruakan, kan eta kabumi oge.
1: Berjalan tanpa alas kaki di atas rumput bukan sekadar menikmati alam. Itu adalah proses kalibrasi ulang bagi tubuh. Saat tubuh melakukan kontak langsung dengan tanah, elektron bebas dari bumi dapat mengalir dan membantu menetralisirkan sistem tubuh serta mengembalikan tegangan tubuh ke kondisi alaminya. Jadi tipsnya nih ya, untuk memaksimalkan proses ini, beberapa orang menggunakan tembaga saat grounding. Karena tembaga adalah salah satu material paling konduktif di dunia. Memakainya atau memegang benda berbahan tembaga saat kaki menyentuh tanah dipercaya dapat membantu memperlancar perpindahan energi alami tersebut dan lebih efektif.
0: Nyekal dari tembaga, tapi nah, enak banget itu tembaga, nah, gampang enak.
1: Huntu.
0: Huntu, nah, itu tembaga.
1: Huntu palsu.
0: Seeng, anu benar berarti tembaga lain
1: ti. Ya, mau wa seeng lu impang lah mani.
0: Nah, saya mah gehese ada mana yang anak
1: pan seengnya yang sereng.
0: Ya, nu tembaga sok yang anak dimana, gak salmonium, gak iya,
1: ayo nama. Nu tembaga mah eta. Handphone.
0: Handphone tau
1: disitu lempang makin bawa handphone.
0: Paling kabel mau naiknya.
1: Ya bawa kabel.
0: Senukel bawa kabel. Tapi tetap ya, ini tuh tidak, harus tetap kita waspada kalau mau kita tanpa alas kaki di rumput atau di tanah. Satu.
1: Kenapa?
0: Harus diwaspadai.
1: Naon?
0: Ti uch gar.
1: Ti ucing.
0: Garing.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kita masih nemenin Anda sampai jam 10, sekarang sudah jam 9 lebih opat, Wan.
1: Wih, opat. Lila kene.
0: Tapi ada kabar gembira ya, Wan.
1: Apa, Mi?
0: Barusan saya mendapatkan WA dari Pak Haji Taufik Faturrahman.
1: Tah, gimana sana?
0: Ya, Mi, Wanda ayeuna nuju siaran teu?
1: Mun.
0: Nuju Pak Haji kumaha manawi? Antosan sana. Ya, ya, Pak Haji Lubang sareng Minyak Keletik.
1: Aduh, alhamdulillah,
0: Pak. Nuhun, Pak Haji. Alhamdulillah ya, katampi ya.
1: Mohon.
0: Tapi Minyak Keletik teh kumana inum, Wan?
1: Jangan goreng sih teh.
0: Ngarah lancar BAB. Ya ya Trisman ya. Ah hoyong laluna, Wan. Siapkeun, Wan. Laluna. Kemudian juga ada Anggi di GBI nih. Di GBI Ciwastra ya. Selamat pagi Tri Urban.
1: Pagi Anggi.
0: Saya pengen request lagu dari The Kasmala. Judulnya Cinta Tapi Terluka. Semoga ada yang ada ya, kalau enggak ganti Monita Tahalea, judulnya bebas. Salam-salamnya untuk Tri Urban, kru operator dan semua pendengar di Suara Bandung aja, makasih. Sami-sami Anggi. Urang teh ulah pahilinya antara GBI jeung GBA. Didinya aya.
1: Enggak ada cas malam ai.
0: Di cas malam apa?
1: Ada di cas dulu.
0: Cas dulu dalam cas dulu.
1: Cas dulu.
0: Oh, cas dulu. Juga nanti adanya cas Tony. Main Persib. Sok, ini kan disiapkan laguna. Wan, aya informasi deui teh, Wan?
1: Enggak ada yang judulnya bebas, enggak ada, Mi.
0: Lain nu mana we bebas teh?
1: Nu mana Monita teh nya nu ieu nanya?
0: Nu eta nu, nu ieu tah nu Iwan. Tah nu eta. Dah tah.
1: Oh, Titik Nadir apa tadi asa enggak sih Monita ya jeung kahitna udah diputer ya.
0: Tapi kan eta mah jeung kahitna.
1: Ya tapi kan tetap Monitanya sudah ada. Titik Nadir tadi sudah diputer. Coba yang lain lagi Teh Anggi ya. Tadi si Casmalannya enggak ada. Monita Tahalnya udah diputer tadi yang sama kahitna yang Titik Nadir.
0: Aya Doni oge okay, ya, Mang Doni. Cager si Doni.
1: Doni Docris.
0: Iya.
1: Basna?
0: Mang Roro, hari untukmu ah, semangat dolar 17.500 di sol 27.000. Sing aya rejekina we Don nya. Kumaha euy jamanna keur kieu? Hese urang geuda. Lain gogorowokan
1: geura. Dolar naon hubungana teh si Doni?
0: Teu nya.
1: Naon itu?
0: Hah?
1: Kan naon hubungana kana dolar?
0: Kan aya dolar keur naik pisan mah 17.500.
1: Ya, di luar itu make dolar tuh kumaha?
0: Bisa jadi. Pak Babeh Budi. Minta Minyak Keletiknya dong. Keletik. Pak Babeh keletik. Eh,
1: Minyak keletik.
0: Tuh.
1: Ayam minyakan. Ketoker tadi di mana?
0: Hari untukmu. Saya ingin siapa batuk wae. Pak Babeh iraha itu syukuran Bu Epa.
1: Kayak makan-makan itu Pak Babeh Bu Epa ulang tahun.
0: Biasanya ayah siput Pak Babeh. Ah, Pak Babeh mah. Mun aya ke siap merapat naon ka ciri yang darat teh. Tos Senawan, cek si Doni can ngasaan baso tahu Mang Wancoy euy ayeuna poe dibuka jam sabaraha?
1: Ditunggu di Kancra jam 12 bukanya lah ya setelah duhur.
0: Mana rek ka ditu jam sabaraha?
1: Kayaknya biasa we beres siaran, nyokot stok, beres, balik.
0: Di
1: buka atuh.
0: Buka di situ. Wanda Urban insya Allah sekarang kan malam libur. Dia akan standby sampai sembuh ya.
1: Asyik sadar sampai sok. Nuduh-nuduh batur siapa.
0: Oke jeng yoga pada kadi tuh cenamang.
1: Amin sok diantos Doni ya.
0: Ya sok don gratis mumpung don.
1: Gratis bumbuna gratis.
0: Mumpung gratis. Sama suara Elmi mau ngasih infonya ayah-ayah waya.
1: Non.
0: Kalakuan di Indonesia itu ya.
1: Apa nih kelakuan siapa nih Mi?
0: Seorang pria di Pekanbaru
1: ya,
0: yang memasang cincin
1: Hah?
0: Di

0: reklamin.
1: Ya,
0: tujuannya kan naon sih masang cincin itu?
1: Ternyata berakhir minta bantuan damkar.
0: Iseng atau naon tujuannya teh memang aya cincin yang alat kelamin aya gitu atau kumaha? Penghiasan.
1: Meureun.
0: Nyata dirinya naon.
1: Jadi kieu seorang pria berusia 27 tahun di kota Pekanbaru Riau terpaksa meminta bantuan pemadam kebakaran dan tim medis setelah memasang cincin hingga tersangkut di kemaluannya. Pria tersebut awalnya mendatangi rumah sakit Madani untuk mendapatkan pertolongan. Namun pihak dokter kemudian menghubungi damkar karena posisi cincin berada di area sensitif dan berisiko tinggi. Ia mengaku memasang cincin karena iseng.
0: Tuh kan iseng berarti memang lain parantina itu.
1: Namun panik ketika cincin tidak bisa dilepas. Kegedean
0: berada. Ya kudu diletihkan dulu ya tuhnya.
1: Ya, dan akhirnya meminta bantuan damkar untuk digurinda.
0: Bukan digurinda apa, cincinnya bahaya.
1: Ayo nunggu letik tar gurinda.
0: Jadi meminta bantuan damkar untuk diperkecil.
1: Naon? Kudu mah pakai minyak keletik ta.
0: Ya tapi kan anggar
1: hese. Di leher. Pabur di leher jadi
0: gagedean. Nah, kan kudu dicongoknya. Maksudnya kudu dipegang kan buat mengeluarkan. Nah eta nu nyen jadi hese.
1: Kok mau pakai minyak keletik?
0: jadi leher. Jelema teh sok rupa-rupa wae
1: gitu. Tah kitu puguh. Puguh kitu urang teh. Nanya kunaon atuh nyebet. Sok dijieun-jieun gitu. Geus we atuh urang teh nu biasa we gitu nya nu lajim jeung batur.
0: Lah masang cincin di nu biasa we lain masang cincin di alat kelamin mah nya.
1: Gelang bahar anu siapa? Dia bapa beja. Gelang bahar.
0: Masang batu ali.
1: Batu ali. Batu

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Ini lagu dari Juicy Lucy yang dirikan sama siapa tadi ya?
1: Siapa?
0: Yerni kalau nggak salah.
1: Yerni mah can dibacakan.
0: Tuh.
1: Tapi can dibacakan. Ini lagunya ya Yerni. Salamnya kanggo para pendengar Iswara sedayana. Atur nuhun bang tampan.
0: Ini teh lagu teh diciptakan ketika Wan bertemu dengan konten kreator ya. Delu Uye.
1: Terus?
0: Lu kan?
1: Itu maksudnya lu kan tetap menyanyung kamu. Kan?
0: Delu Uye.
1: Delu Uye mah kontennya lain gitu.
0: Susu kamar apa?
1: Ya gila ya. Salam-salam ah ke karyawan BPRS HIK para hiangan.
0: BPRS HIK.
1: Mugi dilancarkan segala rupina Kang OCS Abi, Kang Rais nuju ultah ayeuna hoyong diucapkeun. Barudak bobotoh remedial HIKP. Mugi Persib hat-trick amin. Hoyong kata-kata of the day heula ti Mang Elmi ah.
0: Nya. Tadi udah diputar lagunya ya.
1: Ya.
0: Yang titik-titik di ujung doa udah diputar itu ya. Kata-kata hari ini Mang Elmi,
1: tugas kita hanya bertempur dan bersyukur, selebihnya biar Allah yang ngatur. Eta pan tadi geus manggilan.
0: Kaurang, yang mana kaurang.
1: Kata-kata hari ini Mang Wana.
0: Maaf, belum bisa hari ini ya, belum ada uang masuk.
1: Siapa pi duit tuh ai. Pi duit tuh ai mana mah?
0: Belum ada uang masuk belum bisa hari ini ya, maaf.
1: Mana masuk? Hayang pi duit we.
0: Apa-apa. Belum bisa kata-kata hari ini ya. Saya pemasukan.
1: Saya pemasukan.
0: Kayak benar pemasukan kira kepikiran gitu menurut saya pemasukan cuma tring. Ide tadi.
1: Naon ide naon?
0: Ide kata-kata.
1: Wan. Ya, orang aya info deui ya.
0: Naon demi?
1: Foto selfie acan-acan. Mana teh tong foto selfie di mana wae, Wan?
0: Nah, kunaon?
1: Soalnya
0: kan biasa jelema kitu.
1: Ye, aya foto selfie pilot picu tabrakan jet tempur Korsel senilai 2,3 triliun.
0: Pilotan pilot jet itu.
1: Jadi kieu, otoritas Korea Selatan mengungkap insiden tabrakan dua jet tempur F-15K milik Angkatan Udara yang terjadi dekat Daegu pada Desember 2021.
0: Daegu.
1: Setelah laporan Badan Audit dan Inspeksi dirilis 22 April 2026 yang menyebut kecelakaan dipicu aksi pilot berpangkat mayor yang melakukan selfie dan merekam video saat penerbangan hingga melakukan manuver berbahaya dan menyebabkan kedua pesawat bertabrakan saat kembali ke pangkalan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini menyebabkan kerusakan dengan nilai aset mencapai sekitar 2,3 triliun, di mana pilot terkait sempat diskors dan diwajibkan membayar sebagian kerugian setelah banding. Sementara militer Korea Selatan baru meminta maaf kepada publik pada April 2026 ini dan berjanji memperbaiki prosedur keselamatan penerbangan usai kasus ini terungkap.
0: Sarua sebenarnya aja ngamun naik motor ulahnya nyawa HP, naik mobil ulah nyawa HP teh sarua pesawat oge.
1: Edan ieu mah 2,3.
0: Da kunaon naik pesawat leuwih bahaya mi mun nyawa HP? Teu ngagenggereuhkeun. Naik motor mah kan sok aya. Ah tuh ulah bari nyawa HP, ngagokan di tukang. Oh nyuhun.
1: Gatot gaca sia teh ngagenggereuh.
0: Moal tuh gatot.
1: Gatot gaca. Hey. Maneh dong selfie di luhur kapal.
0: Sabat teh gatot gaca teh. Itu lebih bahaya karena udung ingetan wan ketika
1: jangan di laut ya wan gitu wan sebenarnya mantun selfie di laut
0: lega
1: apa kan udung ingetan oke
0: bukan lega
1: nah, di langit lebih lega isya
0: tapi kan tabrakan buktinya
1: ya benar jadi selfie kemudian kegayaan manehnanya mau jadi pilot saya jadi 2,3 triliun sih aku rumah gantian
0: mahal kapalnya
1: nyanya tuh kapal mahal tapi ayah kapal murah.
0: Ya ke kapalan
1: lain.
0: Hah? Naon kapal murah?
1: Kepalannya ah.
0: Nah, itu mah uhargaan aya kapal murah mah mi.
1: Naon?
0: Kapal api.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Indonesian
3: Idol. Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: bertautan artinya naon-naon?
1: Saling bersautan.
0: Nyambung lah, tidak bertepuk sebelah tangan lah.
1: Bertaut.
0: Jadi
1: bermur dan taut.
0: Baut ya sama bersilih-silih lah.
1: Kadangnya sempat suara ada beberapa bahasa Indonesia yang memang jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Jadi kita juga jadi kita naon gitu ya, artinya kadang gitunya.
0: Iya. Tapi kalau di dalam bahasa Sunda bahasanya detailan. Siga ngelebetkeun. Eueuh. Hanya mengibarkan kan, amun mengibarkan mah orang mah aya siga kieu mah bahasa Indonesia keun wanya.
1: Naon?
0: Kala ieu nu hese mah nya. Urang teh ka imah maneh wan.
1: Saya ke rumah kamu wan.
0: Tapi meni teu cai-cai acan.
1: Tapi kamu enggak akhir-akhir aja.
0: Teu cai-cai acan teh tidak akhir-akhir belum. Nya kan gitu. Tah, maksudnya amun ke bahasa Indonesia mah meni tidak disuguhi.
1: Pas aing mancing mi.
0: Heeh.
1: Eta mah com griwil kajen.
0: Di Indonesia kan apa? Ya. Nyangut. Apa nyangut teh?
1: Nyangut lah bahasa Indonesia oge.
0: Tah gitulah. Tapi da enjing mah rupina Pak Haji libur sahabat. Margi hari libur.
1: Hari liburnya tah. Tasik meureun nya long weekend ge mah Pak Haji.
0: Nya, si Iman ge ditu keur posting keneh.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Suara di Bandung.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, bagaimana kabarnya hari Rabu, sahabat suara? Besok tanggal merah, Jumat juga, ayo. Udah ada rencana?

Lembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 11:27 waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harah masih menemani kamu sebentar lagi ya, live TikToknya ya, sabar ya. Ini udah kelamaan, hampir seminggu gak ke studio, gak deh, setengah minggu ya. Jadi kayak harus adaptasi lagi nih. Ya tadi udah ada Afgan, gimana kalau kita lanjut lagi dengan lagu Indonesia lainnya?

di tahun lalu, yaitu Interaksi, siap dimainkan. Setelah It Gitaf, dengan mungkin di depan buram, pakai kacamata dong ya. Plus apa minus nih? Soft lens? Oh enggak. Atau kosongan aja, oh kacamata hitam. It's okay, Dodo harap di suara.

0: keindahan juga Bass Boy ini dengan yang itu kayak bikin moodnya tuh pengen langsung buru-buru hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita rapel aja di rumah aja, diem aja gitu, gimana sahabat suara? Setuju ya? Gak usah kemana-mana. Liburan masih panjang ini, ya tanggal 14 besok. Terus 27 tanggal merah juga. Wow, pertahanan, hati-hati saldo sahabat suara. Well, anyway, 10 lagu keren yang pastinya sudah selesai. Habis ini ada Bunga Citra Lestari, Sheila on 7 di Iswara.
1: Iswara, Iswara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Yes, Shillong 7 dengan sederhana di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Silakan meluncur ke live TikToknya Suara di @isuara.network, sahabat suara, karena sudah live TikTok dan ketemu sama banyak banget teman-teman baru. Ada Envy, hai, ada Rama, aku gak bisa nyebutin nama belakang kamu ya, bisa kena buku hitam aku. Ada juga Chandra, lalu juga RMDID, Narendra, Cabi, announcer muda, aku apa? Announcer apa dong? Ya, lalu juga aku PNRM, namanya panjang. Anyway, tadi Chandra tuh bilang artikulasinya kurang jelas. Terus saya merasa kayak, santai kan, ini lagi live TikTok, gak harus pronunciation dan juga artikulasi clarity-nya tuh detail. Terus pas dipikir-pikir, yang lagi viral dia menyenggol, yaitu tentang juri dan MC lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Ada yang nanya gimana kabarnya. Ini kalau diambil dari kompas.com ya, sahabat suara, MPR nonaktifkan juri dan MC lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menonaktifkan dewan juri dan membawa acara atau MC dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat empat pilar tingkat provinsi Kalimantan Barat. Wah, saya tadi gak menang tuh karena artikulasinya gak jelas. Maaf ya, Bu Juri. Usai muncul polemik penilaian pada babak final lomba tersebut, dan MPR RI meminta atau juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dalam perlombaan tersebut. Dinonaktifkan. Acaranya masih berlangsung gak? Kalau masih berlangsung bisa dinonaktifkan. Tapi kalau udah selesai, ya udah selesai acaranya, masa dinonaktifkan?
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, tepatnya waktu Cilandak bagian Jakarta Selatan. Dodo Harahap masih menemani kamu di 10 lagu keren.

buat sahabat Suara yang lagi nyari makan, ditemenin sama Nabila Takia dan juga Rizwan Fadila dengan Tak Satu Cerita. Hai Banyu, Narendra, Reza Alfians, titip salam. Gak mau titip paket sekalian, paket. Oh ya, dilanjut dengan yang ini, ada Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga satu lagi Aziz Harun.

0: nanya, Iswara di gelombang berapa? Kalau di Jakarta 101,4. Tapi kalau misalnya mau dengerin live streaming, bisa di iswaranetwork.com/streaming. Kapan terakhir kamu mendengarkan lagu Ari Lasso ini dengan misteri ilahi? Uduh, ngeri. Muncul di suara lagu-lagu kayak gini tuh kayak pengen pegangan gitu ya. Kok muncul nih koleksi kaset? Hai, kurang-kurangin sate kambingnya. Tiga lagu ini siap dimainkan. Setelah Tiara Andini, Aduh Bola Mata, Dodo Harahap masih menemani kamu dan boleh loh kirim voice note ke 0816-114-1014.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi memberikan wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar

0: provinsi. Didi menyebut kebijakan itu baru diterapkan jika kualitas jalan provinsi sudah setara jalan tol dengan fasilitas lengkap seperti CCTV, penerangan, pos pengamanan, dan layanan darurat. Saat ini gagasan tersebut masih dalam tahap kajian bersama akademisi dan para ahli sebelum diputuskan lebih lanjut.
1: Suara fakta.
0: Beralih ke berita selanjutnya, TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 16 ton pasir timah ilegal di gudang kawasan PIK 2 Tangerang, Banten yang diduga akan diekspor secara ilegal. Pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen terkait dua truk pengangkut pasir timah dari Tanjung Balai Karimun menuju Jakarta yang dinilai mencurigakan karena seharusnya dikirim ke Bangka. Dari hasil pemeriksaan, TNI Angkatan Laut menemukan dokumen tidak sah dan kini berkoordinasi dengan penyidik ESDM untuk menyita seluruh barang bukti. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.
1: Dengerin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral, cuma di Isuara. Suara warga Indonesia. Isuara. Suara warga Indonesia.

Salah satu cerita dari Rizwan Fadila dan juga Nabila Taqiyah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, hai, terima kasih sudah join di iswaranetwork.com/streaming dan di live TikTok iswara.network. Sempet di live TikTok ngebahas tentang kalau di dunia kerja itu kita tuh lebih baik tenggo pulangnya atau lembur sih. Ternyata tuh banyak yang setuju bahwa kita tuh seharusnya pulangnya tuh tepat waktu, karena itu tandanya kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengorganisir kerjaan ada di kantor itu, dan sampai ke jam makan siang. Jadi ketika jam pulang, langsung untuk me time, seperti di rumah istirahat, ngobrol sama pet atau binatang piaraan, lalu juga ya segala macam lah yang bisa dilakukan di rumah untuk recharge tenaga lagi. Tapi ada juga yang bilang, bos gua gak bisa bang, karena selalu ada injury time

Raisa dengan Melangkah. Selamat nyanyi-nyanyi sahabat suara. Mainkan semuanya yang kamu suka lagu-lagunya. Ada yang request? Ya, sabar-sabar ya Rama ya. Tungguin aja ya. Yang ini Pasto dulu ya dengan Aku Pasti Kembali 2.0.

0: Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Ya, langsung cek out orang-orang tuh ya.
0: Anyway, Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara. Gimana dengan hari Rabu, rasa hari Jumat ini? Jujur saya excited karena besok saya bisa bangun siang, terus juga besok bisa siaran sore. Ah,
1: bawa makanan apa ya? Siaran sambil makan tuh sore-sore tuh mantep ya. Ada ide gak sahabat suara?
0: Nanti saya pikirkan ya. Yang ini ada 420. 420 kalau kata Prita. 20 ya, jangan 20. Oke, siap. 420 featuring Carita Utami dengan Mangu. Siap dimainkan. Dilanjut dengan Hindia.
2: Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedialah secukupnya.
0: Secukupnya, Hindia. Kayak ngambil garam, sahabat suara. Ambil garam secukupnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Secukupnya. Kayak ngomong juga secukupnya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bianca Dimas featuring The Nail Ones.

0: 20 featuring Carita Utami dengan Mangu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu yang paling enak didengerin lagi berduaan sama si ya, yaitu di jalan gitu ya. Terus ngebahas tentang kelanjutan hubungan kita gimana nih ke depannya. Lagi lampu merah kan ya sahabat suara ya. Terus hujan gitu ya. Ya mau dikemanain lagi, soalnya kita udah beda, udah gak bisa, papa mama juga gak mau aku gini. Wih, itu adalah sebuah komunikasi, conversation yang saya harapkan ketika zaman-zaman saya masih merajut kasih menuju ke pelaminan alias pacaran ya kan. Mobil itu menjadi ruang yang sangat personal untuk bisa melakukan komunikasi, cukup komunikasi antar pribadi. Tapi yang pastinya mobilnya juga harus nyaman sahabat suara. Apalagi kalau buat sahabat suara yang lagi nyari banget mobil yang nyaman, stylish dan juga worth it. Nih pas banget ya, kamu yang lagi bingung nyari mobil yang nyaman, stylish dan juga cakep banget. Selama bulan Mei, Kia hadir dalam Kia Experience Week di berbagai mall Jabodetabek. Jadi kamu bisa langsung lihat dan cobain Kia di All New Carens, mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman. Juga the new Sonet SUV compact yang stylish, praktis untuk aktivitas sehari-hari. Nah, Kia juga punya harga baru. Kia Carens mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun, wah penting banget nih, atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Nah, untuk sahabat suara, langsung gas ya, mampir ke Summarecon Mall Bekasi. Kejauhan? Oke, Lippo Mall Puri ada juga. Summarecon Kelapa Gading ada sampai dengan tanggal 17 Mei 2026. Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Dan yang Jaksel gak ada, ada, jangan sedih ya. Ada Gandaria City dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2026. Sekali lagi ya, untuk sahabat suara yang ada di Summarecon Mall Bekasi, Lippo Mall Puri, Summarecon Kelapa Gading, ini dari sampai tanggal 17 Mei 2026. Sedangkan untuk Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2026 dan Gandaria City 25 sampai 31 Mei 2026. Jadi, kalau weekend ini kamu lagi jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive ya. Siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru yang kesampaian. Makanya jangan sampai kelewatan Kia Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.id. Sekali lagi Instagramnya @kia.id. ID
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Sekali lagi sahabat suara, buat kamu yang ingin ke Instagramnya Kia, bisa sekali lagi aku ingetin ya, di @kia.idn. Sekali lagi, @kia.idn. Coming up next, Raffi Sudirman dan juga GAC dengan kisah kasih di

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Intensitas sudah terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
5: Pelaku ini dia beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning, menukarkan ATM asli dari korban.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan hari buruh di Bandung bertambah. Sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus sungai Sindang Barang. Longsor terjang Cihaur Beti Ciamis. 2 rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus, bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
6: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
7: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
6: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
0: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
8: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
9: Sudah masuk air dalam dapur.
10: Air lumpur.
9: Ya, kaget tidak lama langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
8: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
4: Intensitas juga terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, tertimpa pohon bambu, 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa ini ambruk.
8: Kapolsek Cihaur Beti Agus Predi Muharo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
11: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak dan kemudian berlaku kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan.
0: Emak-emak warga kampung Raksabala, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
1: Dalam aksi tersebut, warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan

0: khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
1: Lingkungan kami bebas dari narkoba.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
3: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
4: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Bale Endah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
5: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Balenda dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
2: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus dua pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
6: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan satu dari 4 pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di 2 lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
7: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
6: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
2: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai Libur Nasional Keagamaan Kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan hal itu, Jabar Now tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di Indokustik, kehadiran musisi asal Solo, Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih sedap bersama Mas Dodo dan Man Osman.
0: Mantap siaran nih, announcer muda bilang, wih udah tandem aja Bang Jil, bukan gue Dodo. Kak Jil tuh penyiar sore ya, gak gitu ya. Ya, kita masih ngebahas albumnya Man Osman, yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Iya.
0: Untuk ini ya, menyeimbangkan Habis Gelap harus terbit,
1: pasti ada senang.
0: Iya.
1: Jadi album ini tuh sebenarnya aku mengambil dari ini Mas, Inama Al-Usri Yusro.
0: Asli, gue baru mau nanya. Jadi Osman ini ngambil dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.
1: Iya.
0: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin. Langsung apa tuh? Alatnya ayat nomor 5 6.
1: Innama al-usri yusra wa innama al-usri yusra. Jadi kayak sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Ayatnya sampai diulang 2 kali berarti aku punya prinsip bahwa Tuhan enggak pernah ingkar janji gitu. Bahkan itu kan ditulis di ayat juga ya, kayak enggak pernah ingkar janji. Jadi buat sahabat suara yang lagi ngerasa kayak dunianya gelap, seolah gak ada cahaya, kayak jangan pernah memilih untuk berhenti, karena mungkin kamu hanya perlu melangkah 1-5 langkah lagi untuk menemukan cahayamu. Makanya di album Habis Gelap Terbitlah Senang ini kayak, tenang-tenang, kalau kamu hari ini merasa gelap, pasti habis ini senang. Karena menurutku dunia ini gak ada yang abadi gitu Mas. Kalau senang ya gak abadi, kalau sedih juga gak ada.
0: Aduh, abadi. Iya lagi. Betul sekali. Wah, ini benar-benar kayak muhasabah jatuhnya. Barengan sama Man Osman, Habis Gelap Terbitlah Tenang. Makna dari balik penamaan ini tadi udah diam. Tapi iya, itu tadi yang surat Al-Insyirah itu bagian lagu atau si album itu?
1: Sebenarnya kayak big idea album.
0: Oh, big idea.
1: Jadi dari
0: wah
1: potongan ayat tersebut jadi kayak, oh ya udahlah penamaan albumnya ini, karena album ini ditulis saat berduka sampai menemukan cahaya gitu.
0: Okay. Nah, untuk makna di balik penamaan ini, selain yang emang udah menerima kesedihan terbesar ini, apa?
1: Okay, jadi sebenarnya kan kayak mungkin sahabat suara udah gak asing sama Habis Gelap Terbitlah Terang dari R.A. Kartini. Cuman kayak ini jadi istilahnya plesetan dikit, tapi semoga bisa jadi kayak sesuatu yang diingat juga gitu. Kayak Habis Gelap Terbitlah Senang. Oh iya ya, kayak kita kalau kemarin sedih, sorenya udah happy, besoknya sedih lagi. Ya gak apa-apa, itu emang kayak kehidupan gitu sih Mas. Kayak, makanya di balik penamaan ini biar jadi reminder khususnya untuk aku pribadi gitu.
0: Okay. Nah, tadi dibilang adalah Habis Gelap Terbitlah Senang, berarti tidak selamanya itu akan negatif, tapi ada yang vibes positif juga.
1: Benar, benar banget.
0: Nah, dari semua lagu di album ini, lagu mana yang paling pertama duluan tercipta?
1: Okay. Lagu pertama yang tercipta, yang tadi sempat aku ceritain, judulnya adalah Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
0: Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
1: Iya. Dan akhirnya cuman yang pertama kali dirilis jadi single adalah, judulnya lumayan panjang juga, Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Wah, ngerepotin penyiar nih nulisnya panjang ya. Apa tadi?
1: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Kok rima ya? Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
1: Iya, benar. Jadi itu kayak ya lagi-lagi kayak reminder, tenang, sedih sama bahagia itu datangnya bareng. Itu sebenarnya aku mengcapture apa yang pernah dikatakan oleh almarhum bapakku ini. Wah, nasihatnya selalu begitu, tenang mas, sedih sama bahagia itu datangnya satu paket gitu. Cuman bapak ngomongnya pakai logat Jawa ya Mas.
0: Hangat sekali ya.
1: Iya benar, bapak gitu kalau almarhum tuh.
0: Wah, oh kebayang sih di Solo bapaknya. Bener. Ya kan?
1: Tiap sore dengerin lagu bareng-bareng sambil muter-muter naik mobil berdua.
0: Mobil apa waktu itu?
1: Itu mobilnya bapak sih.
0: Iya apa?
1: Waktu
0: sedan?
1: Apa? Sedan. Sedannya bapak, dan sekarang gak ada satu anak pun yang berani untuk membawa itu, termasuk saya. Kayak loh, terlalu banyak kenangannya.
0: Kalau gak dibawa dipanasin doang?
1: Iya benar, cuman ada yang ngerawat lah gitu.
0: Apa sih?
1: Toyota Camry.
0: Wah, kebayang bener. Jadi buat sahabat suara, sekali lagi remind lagi buat yang baru gabung. Jadi siapakah Man Osman ini secara garis lurusnya adalah keturunan dan cucu pertama ya.
1: Cucu
0: pertama, angkatan pertama maksudnya ya.
1: Angkatan pertama
0: dari Bapak
1: Edisut.
0: Edisut.
1: Iya.
0: Wow. Akhirnya ketemu bukan Bapak Edisutnya tapi yang biasanya ada di buku Pianika ya. Bapak Edisut sekarang hadir cucunya ya, angkatan pertama. Oke, balik lagi ke karya yang Habis Gelap Terbitlah Senang. Di fokus track album ini adalah Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa.
1: Iya benar.
0: Kok kayak judul buku semua ya, lirik apa namanya, playlist lo, bukan playlist, track lo ya.
1: Iya.
0: Ini ceritanya apa yang ingin disampaikan lewat lagu ini?
1: Ini pengen jadi reminder lagi buat aku pribadi dan mungkin sahabat suara juga ketika ternyata kalau Tuhan ngasih cobaan tuh biar kita doa tau. Sesimpel itu kayak mungkin kalau semua dibikin gampang, kita aja dibikin susah.
0: Aduh.
1: Masih kadang gak menyembah gitu. Apalagi dibikin semuanya gampang, kayaknya makin lupa gitu, makin berjarak.
0: Benar.
1: Kita kan kadang kayak misal dikasih cobaan gitu ya mas ya, itu tujuannya Tuhan tuh sedang kangen gitu. Aku merasanya kayak kalau kita dikasih cobaan tuh kita lagi Tuhan lagi kangen.
0: Didikan bapak banget nih ketemu
1: cara ngomongin ini.
0: Udah tau lagi susah lu, bukannya maghrib bukannya ke gereja ibarat kata gitu ya.
1: Bener.
0: Lanjut tidur lah hari Minggu gitu ya. Wow. Berarti lu emang percaya banget ya bahwa semua itu yang terjadi ada alasannya kalau kita hubungannya secara vertikal.
1: Bener okay. Banget. Kayak semuanya udah. Ya kita kan cuman sebagai aktor dan aktris.
0: Sedap.
1: Yang nulis ceritanya udah ada ya. Santai lah.
0: Jangan-jangan almarhum bapak itu adalah bapak gue. Sama semua. Ngomongnya nyari sama. Ya. Wow. Jadi jika semua mudah mungkin ku tak berdoa. Karena memang ingin merimain aja bahwa semua cobaan itu adalah alasannya supaya kita lebih dekat lagi.
1: Bener.
0: Dengan sang pencipta.
1: Iya gitu ya. Bener banget.
0: Oke. Jadi tadi lu bilang album ini 2024.
1: Mulai ditulisnya. Cuman rilisnya baru 2026.
0: Berarti 2 tahun, hampir 2 tahun.
1: Iya, hampir 2 tahun.
0: Apa sih yang terbesar tantangannya selama proses produksinya juga gimana?
1: Oke, tantangan terbesarnya adalah merunutkan cerita gitu. Jadi kalau di album ini tuh track 1 sampai 10 tuh rasanya urut bagiku gitu, Mas. Dan ada satu yang menarik, ada lagu judulnya Titik Nol ini jadi lagu penetralisir albumnya gitu. Jadi Habis Gelap lanjut ke lagu Senang tuh dijembatanin sama judulnya Titik Nol. Dan ini jadi salah satu yang menarik karena aku mengajak salah satu mungkin tokoh ya, bukan tokoh ya, kayak beliau ini sebenarnya fotografer lumayan terkenal, fotografernya Seringai dan lain-lain, ada namanya Renda Rais.
0: Tahu
1: ya. Dan
0: Uni Renda
1: benar, Uni Renda yang motoin di cover albumku. Dan saat proses foto cover albumnya itu aku bilang sama Uni kayak, Uni mau gak kalau misalnya nyanyi satu lagu dong buat di album? Dia dengan ciri khasnya kogah.
0: Kalau sama Reza Candika ayo lah, jadi albumnya dia dua.
1: Benar. Nah terus akhirnya setelah berapa hari tuh ngechat, Man, gue mau dengerin dong lagu mana yang lo mau gue nyanyiin. Akhirnya aku kirim demonya gitu mas. Oke, gue mau kita atur jadwal rekaman.
0: Asik.
1: Dan aku kagetnya beliau nyanyinya bagus banget mas. Ini lagu yang mellow gitu. Tapi beliau bisa kayaknya kan kita gak mungkin
0: Titik Nol ini ya?
1: Iya Titik Nol. Mungkin buat sahabat suara yang lagi merasa pengen menemukan hidup ini mau ngapain sih. Nah ini lagu Titik Nol ini jadi mungkin salah satu lagu yang pemantik rasa syukur nih bagi ku pribadi.
0: Oke. Kemarin ketemu gak waktu dia maraton atau lari 10?
1: Oh iya, dia kan
0: Solo itu ya?
1: Iya, di Mangkunegaran namanya. Yang nginepnya juga di dekat rumah juga sih.
0: Lumayan ya, ngumpul.
1: Ini tadi sarapan sama Uni Renda yang tadi aku cerita.
0: Dia yang bayar dong, 140 harusnya Uni ya.
1: Uni yang bayar, udah gua aja. Tapi ditunjukin hari ha?
0: Kok ikhlas? Oke. Gimana proses kerja bareng produser? Ada namanya adalah Muhammad Faris Asyabi.
1: Iya.
0: Dan Albesha Iqbal.
1: Iya.
0: Jadi mereka ngasih warna musiknya gimana juga?
1: Nah, Albesha Iqbal ini yang ngerjain album pertamaku dulu tuh mas. Okay. Jadi tahun 2023 aku kerja bareng dia. Akhirnya Albesha aku ajak lagi satu lagu di album ini jadi pembuka, judul lagunya Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Terus Muhammad Faris Asyabi ini, beliau menurutku orang yang di balik keviralan Bentang Jarak Asmara, dia yang paling berperan penting gitu. Selain lagunya udah bagus, dia bisa mengemas musiknya. Dia tahu hook-hook TikTok tuh perlu kayak gini tuh. Nah ini Faris ini. Dan menurutku ternyata di kota Solo banyak produser bertalenta gitu.
0: Wih.
1: salah satunya dua orang ini gitu menurutku.
0: Oke. Temen kenal dari mana?
1: Sebenarnya Lucunya aku sama Albesia ini gak pernah bersinggungan apapun. Cuman aku tuh orangnya feeling-feelingan gitu mas. Kok dia kayaknya nulis lagu bagus ya. Aku DM aja, ayo kita ketemuan. Waktu ketemu pertama langsung ngomong, kamu ngerjain albumku ya.
0: Asik.
1: Waduh. Jadi bukan kayaknya kerja, kalau kerja bareng teman kan kita kayak jadi ada apa ya mas, ada something gitu yang kita ada batasan gitu. Cuman kalau aku sama si Faris ini kenal dari tahun 2018 sih. Tapi baru kerja bareng tahun 2024 kemarin tuh, sampai sekarang.
0: Oke, okay, wow. Pengen nanya lebih dalam lagi tentang ada kolaborasi tadi, Renda Rai sudah disebut. Ada lagi nama-nama lainnya. Dan juga nanti kita akan main games, menguji musikalitas, membuat lagu dari tiga kata.
1: Oke, okay.
0: Gak usah sesuatu misterius. Habis ini gue kasih tahu sih, biar prepare.
1: Oke, okay.
0: Kita akan balik lagi setelah Lale Ilmanino Rhapsody.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
3: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jangan lupa ada Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dadakan soalnya sama suara ya. Karena apa namanya? Nyuruh ini deh tadi kayaknya dia udah paham banget cara nyebutnya sahabat suara. Yeah. Aku belum briefing. Osman.
0: Iya. Yeah. Penyanyi asal Madura tuh ya.
1: Ya.
0: Man Osman.
1: 24 jam dong. Man Osman ya. Gak usah pakai taie ya. Kayak menyuruh ini kayak orang bule asal Madura kalau nyuruh lewat. List pelis taie.
0: List pelis.
1: Ya, ini punya album yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
0: Iya.
1: Sebenarnya dari 10 lagu itu, lo tuh genre musik lo itu lebih ke senja. Senja emang ada. Maksud gue apa ya? Warna itu senja. Apa lebih ke genre musik yang seharusnya atau gimana?
0: Genre musiknya tuh sinematik menurut lo.
1: Nah, lebih aneh lagi.
0: Lebih aneh ya.
1: Kayak, serius itu emang ada? Untuk era sekarang ya.
0: Era kan? Sekarang ada. Era sekarang kayak kayak Sal Priadi yang ada titik-titik.
1: Itu sebutannya sinematik.
0: Kita bisa membayangkan
1: teatrikalnya ada.
0: Benar. Ya, teatrikal ya, benar. Mungkin teatrikal, sinematik kayak gitu-gitu.
1: Karena kalau di radio, dan semua penyiar radio yang bikin podcast, kayak Surya Gofar segala macam dia tuh ya, yang bekas basicnya di radio, itu kita nyebutnya theater of mind. Nah, jadi ada teater di kepala kita.
0: Iya, benar. Jadi kayak ketika sahabat suara dengerin album Habis Gelap Terbitlah Senang nih, kayak nanti
1: tergambar.
0: Benar, tergambar. Oh, rasanya ditinggalkan tuh seperti ini. Oh, rasanya menemukan kembali cinta tuh seperti ini. Jadi buat sahabat suara jangan lupa dengerin Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Muncul juga ada di situ nama Niken Larasati. Siapa dia?
0: Dia adalah istri saya.
1: Satu-satunya. Udah berapa tahun menikah?
0: Dari 2023 akhir. Cuman pacaran dari 2014.
1: Sadis. Apa perubahan terbesar? Ketika menikah baru ada kelihatan, kok gini?
0: Itu kalau aku sampai sekarang belum pernah menemukan apa yang tidak ditemukan saat pacaran. Jadi udah kita saling menunjukkan keburukan aja sih saat dulu sebelum menikah. Jadi kayak belum nemu lagi nih, belum ada sesuatu yang berubah dan bikin berantem gede gitu loh. Semoga enggak.
1: Pertanyaannya satu sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Pacarannya ngapain aja tuh? Ya.
0: Bikin puisi bareng.
1: Itu di akhirnya sekarang kolaborasi.
0: Iya, benar.
1: Gampang enggak? Apa malah rumit dengan orang satu rumah?
0: Nah, ini yang salah satu yang unik juga di album ini adalah istriku tuh enggak mau, sebenarnya kan bukan penyanyi ya, Mas.
1: Okay.
0: Jadi kayak istriku tuh ketika take vokal, aku harus pergi, enggak boleh ada di dalam studio. Jadi aku sama anakku berdua jalan-jalan gitulah. Istriku take vokal 3 jam waktu itu, jadi kayak
1: asik.
0: Dan setelah jadi tuh wow, suaranya bagus juga ternyata, feelingku nggak salah gitu.
1: Ternyata emang kalau ditinggal tuh lebih leluasa dia.
0: Bener
1: ya?
0: Dia nggak nyaman ternyata, kayak merasa dihakimi katanya kalau misalnya ada penyanyi asli gitu.
1: Waduh. Dia bawain lagu apa?
0: Tempat Yang Kau Mau, itu juga lagi viral tuh Mas di TikTok. Jadi mungkin sahabat suara pernah dengerin lagunya tuh, bawalah ku kesana ke tempat yang kau mau, kemanapun itu asalkan denganmu. Itu lagu yang memang aku ciptakan untuk TikTok banget lah. Jadi kalau di album ini fase senangnya tuh ini nih, lagu ini yang paling menurutku paling cheerful. Kita bersyukur lah, ayo kita mensyukuri apa yang ada di detik ini gitu Mas. Kayak kita gak perlu khawatir masa depan, gak usah takut masa lalu lagi, tapi kita mensyukuri apa yang ada di depan mata gitu sih. Yang di part senangnya di album ini tuh, terutama di lagu Tempat Yang Kau Mau, intinya kayak gitu.
1: Tadi lo bilang lo ciptainnya khusus buat TikTok banget.
0: Ya.
1: Emang tekniknya beda-beda ya kalau di era sekarang nyiptain lagu ya?
0: Nah, kalau Mas Dodo perhatiin, aku kemarin habis diskusi sama salah satu musisi senior, mentorku, namanya Pamungkas.
1: Gak mungkin enggak ya.
0: Jadi aku sedang mencerna kenapa lagu Mas Pam yang berapa kali kita saling memaafkan bisa viral. Ternyata TikTok itu butuh lirik yang hook.
1: Ada rumusnya tuh.
0: Ada, menurutku ya Mas, walaupun ini belum paten, tapi aku melakukan formula ini dan 3 lagu yang aku formulasikan ini bisa
1: viral.
0: Benar, dia ya, dan viral di TikTok gitu. Kayak TikTok itu butuh transisi. Transisi itu musik aja tanpa lirik, tapi habis itu langsung ref.
1: Paham.
0: Misalnya nih Mas, kalau di lagunya Pam yang terakhir, Mas Pam yang terakhir, berapa kali kita akan saling memaafkan. Hooknya di liriknya, cuman oh, itu harus ada. Karena
1: ada bridging itunya ya.
0: Karena mungkin Mas Dodo pernah gak kayak bikin TikTok tuh ada timernya dulu, dia
1: mundur dulu. Nyeting kamera lari.
0: Nah, dia jatuh, mundur. Benar. Nah, itu ternyata TikTok tuh butuh transisi itu.
1: Butuh. Mungkin buat 3 detik untuk ke arah situ ya.
0: Iya, benar. Kayak butuh, kalau memang tanpa ada transisi, itu liriknya harus kuat banget. Misalnya kayak lagunya Fish yang Nina. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Nah, itu kan orang langsung, wah gila, aku bisa. Orang baca quote, biasanya kan kalau konten-konten TikTok itu ya, video random ada quote-nya.
1: Paham.
0: Dan liriknya itu langsung hook gitu. Nah, itu juga jadi formula yang menurutku bisa di, apa ya, jadi temuan baru sih Mas Bagi. Karena aku lumayan meriset dunia TikTok ini hampir 2 tahun tuh Mas, saat mengerjakan album ini. Cuman minusnya jadi kayak kehilangan karakter sempat.
1: Nah,
0: makanya sempat ada lagu Bentang Jarak Asmara, ada lagu Sisa Senja di Matamu yang beda banget sama 10 lagu di album ini. Makanya gak masuk dia.
1: Total rata-rata setiap lagu di album ini 10 lagunya tuh lebih dari 3 menit gak?
0: Lagunya? Lebih dari
1: Sal Priadi ini 5 menit nih tadi nih.
0: Iya
1: kan?
0: Kalau di album ini masih radio friendly semua sih. Jadi 3 sampai 3.30.
1: Makasih loh ya mempedulikan industri ini ya, yang, wah, yang kita sangat... mesti muterin banyak lagu nih.
0: Iya bener.
1: Kok dia 7 menit habis dong buat lagu yang lain.
0: Jadi masih radio friendly banget. Jadi 3 menit sampai 3.30 kayak gitu. Bahkan ada yang 2 menitan.
1: 2017 katanya udah mulai bermusik kan? Itu ada perubahan yang signifikan gak ketika sekarang lo harus bikin karya juga? Dari, gue mau nanya satu deh. Sekarang itu intro panjang masih relevan gak?
0: Nah, aku hampir gak ada intro di lagu ini kecuali lagu pertama. Bener tuh Mas. Mas Dodo ternyata juga bisa sama itu ya, kayak karena aku belajar dari Mas Yofi Widianto kan, ketika bikin lagu langsung sampai jumpa di titik, langsung hook, langsung hook, langsung hook. Lagunya Tiara Andini yang ditulis sama beliau juga hook langsung tanpa intro. Karena ternyata kita sedang terbiasa dunia yang cepat gitu Mas. 15 detik, orang bahkan 3 detik kalau gak menarik ditinggal. Makanya gimana caranya, mungkin sahabat suara yang lagi belajar menulis lagu atau musisi gitu ya, gimana caranya 3 detik sampai 5 detik pertama ini bisa bikin orang mengunci. Entah dari transisinya, entah dari liriknya, atau tipe kontennya juga harus dipikirin. Jadi kayak bahkan sekarang tuh sebelum rilis single udah mikirin ini akan seperti apa ya kampanyenya di TikTok.
1: Waduh.
0: Ini akan dimakan di TikTok ya. Ternyata semua musisi juga memikirkan itu, walaupun musisinya enggak nih.
1: Ya?
0: Tapi timnya ternyata mikirin.
1: Wow.
0: Wah, ini kemakan TikTok semua sih. Pasti sekarang kayak gitu karena industrinya sedang seperti itu gitu Mas. Kalau mungkin kalau dulu kan mungkin Dewa rilis lagu, wah ini radio banget.
1: Iya.
0: Nah, sekarang mungkin agak geser ke TikTok. Oh, TikTok banget ini. Makanya bedanya ketika 2017 tuh masih era-eranya YouTube. Orang masih berlomba visualnya harus menarik.
1: Betul.
0: Harus gini-gini. Tapi sekarang nih TikTok ini benar-benar game baru bagiku Mas, kayak game changer gitu. Betul. Dia industri yang begitu cepat gitu ya. Ada plus ada minusnya sih Bang.
1: Itu dia kenapa kalau di TikTok itu berarti kita gak bisa nentuin mengambil part yang mana. Udah ditentuin 1 menit kalau gak 30 detik.
0: Cuman sekarang udah bisa nentuin.
1: Udah
0: bisa sekarang. Jadi mulai 2023 deh. Jadi apalagi di eranya Malik yang kita bikin
1: romantis, rokok makan gratis. Iya benar. Solo banget lo.
0: Jadi kita bikin romantis itu menurutku game changernya musisi juga. Jadi belum lagunya belum rilis.
1: Iya.
0: Cuman udah didengerin dulu di TikTok,
1: bahkan
0: viral duluan sebelum rilis kayak gitu. Itu game changernya menurutku Malik sih, setauku ya Mas ya.
1: Visual udah enggak begitu dipikirin karena short video ya.
0: Benar.
1: Visual sendiri untuk karya-karyanya di album ini udah disiapin di numbers atau track mana? Judul apa?
0: Kalau visualnya sendiri, jujur ini belum ada video klip atau video lirik yang dirilis gitu Mas.
1: Karena masih ribet di TikTok ya, mikirin ya.
0: Masih yang konten-konten kecil gitu, masih apa? Bahkan ini yang aku prioritasin adalah berkunjung ke radio ini Mas. Makanya terima kasih buat Iswara.
1: Kok terima kasih? Karena abis ini kita bikin challenge.
0: Oh iya.
1: Siap ya?
0: Siap.
1: Challenge
0: siap.
1: Ntar dulu nih, ini tadi udah kehapus harusnya. Mana nih? Oh ya, oke. Jadi sahabat suara, kita sudah, bukan kita sih, produser saya yaitu Iksan Buldok sudah menyiapkan ada 3 kata yang harus dirajut untuk menjadi sebuah lirik lagu dengan back sound blues.
0: Okay.
1: 3 katanya itu adalah nongkrong,
0: nongkrong,
1: warga, Iswara. Oke. Okay. Kesannya nulis, padahal tadi itu briefing ya. Tapi saya nggak tahu hasilnya gimana. Okay. Ready ya?
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Aku baru nulis dikit-dikit aja, cuman nanti biar apa yang ada di kepala.
1: Siap. Wah, kita lihat nih ya. Oke. Okay. Kita kasih beban bahwa ini adalah cucunya Pak Edi Sud akan bereksplorasi.

0: Ini salah satu lagu yang intronya masih panjang nih.
1: Oh iya, benar.
0: Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga. Nanti kita lanjut lagi ngobrol tentang album, gimana cara untuk bisa dengerinnya, dan ada event apa yang terdekat ya. Ntar ya. Ini enak nih, ngomongnya panjang nih di atas ini nih. Okay. Seni radionya keluar. Dodo Harahap dan juga Mana Osman masih di Indo Akustik, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Taman Bunga di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia, dan masih barengan sama Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih bersama saya Man Osman.
0: Asik ya, yang pasti punya album yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang. Ini adalah sesi terakhir kita untuk ngobrol. Jadi kalaupun sahabat suara ini ingin tahu dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya, apa perbedaan terbesar Loman di album ini dari sisi musikalitas maupun cara menulis lagu?
1: Oke, dari musikalitas dulu, ini album yang teatrikal banget dan pertama kali rekaman orkestra tuh di album ini.
0: Oh, jadi orkestra sih?
1: Beberapa lagu kita rekam orkestra asli.
0: Gak pake MIDI?
1: Ada yang beberapa pakai MIDI, tapi ada beberapa lagu juga yang pakai orkestra asli.
0: AI nggak? Apa itu? Anak Indonesia?
1: Iya. Oh gitu. Anak Iswara.
0: Asik. Solo, ya nggak? Tapi lo emang lebih suka dengan organik kayak gitu ya? Menciptakan dari nol, lo kumpulin semua selama
1: ini. Okay. Kayak menangkap apa. Bahkan yang unik di album ini adalah liriknya hampir semua tercipta di depan mic. Jadi ketika mau rekaman baru nangkep. Oh, aku kemarin, jadi aku nulisnya itu mas judulnya dulu. Judul baru bisa nemuin nadanya.
0: Keren.
1: Baru habis itu ngisi liriknya mau cerita apa ya. Agak aneh juga sih kan. Makanya tadi mungkin Mas Dodo bilang kok judul lagunya panjang-panjang ya. Nah ini karena nemunya judulnya dulu nih. Kayak nah ini hook nih, judul kayak ini nih. Kayaknya akan hook di era sekarang. Dan ternyata ketika di depan mic kadang masih bingung, kenapa judul lagunya kayak gini, apa ya yang mau diceritain. Dan itu baru akhirnya kayak keluar itu semuanya.
0: Menarik. Jadi memang karena rata-rata kalau nulis pun even nulis blog gue ya, tulis aja dulu judulnya, ntar ngikutin deh isinya deh.
1: Nah bener kan.
0: Iya kan. Wah keren.
1: Terakhir nulis blog kapan mas?
0: Masih.
1: Wow.
0: Masih karena gue harus.
1: Bisa dibaca di
0: Substack, Dodo Harahap, Substack.
1: Okay.
0: Domain belinya lagi gak dulu, gak menghasilkan, okay. Ngapain gue ngeluarin duit. Yang gratis dulu aja ya. Tapi bisa dilihat di IG gue juga sih. Jadi itu selengkapnya link di bio.
1: Asik.
0: Media kali gue ya. Kalau pendengar atau sahabat suara mau dengerin full lagu-lagu dari album Habis Gelap Terbitlah Senang, enaknya dimulai dari mana dulu, atau dari awal akhir, atau lo kayak baca buku awal akhir baru isinya?
1: Mungkin kalau sahabat suara mau dengerin, kalau bisa dari lagu pertama, urut sampai lagu terakhir ke-10, karena album ini disusun ceritanya berurutan.
0: Oh, iya?
1: Cuman kalau misalnya kepotong mau dengerin, gak sengaja denger dari rilis radar atau apa yang lagu ini dulu, itu bisa kayak ibaratnya kita nonton trailer film.
0: Kirain kalau kepotong azan.
1: Nah kalau kepotong azan harus dimatiin tuh.
0: Iya bener ya, prioritas dulu ya.
1: Iya bener.
0: Langit dulu baru darat gitu ya.
1: Yang penting gak kepotong iklan lagi dengerin.
0: Oh itu gak bayar tuh.
1: Oh ya. Iya.
0: Itu belum premium tuh ya. Ngomongin premium berarti udah bisa didengerin mana aja nih.
1: Buat sahabat suara yang mau dengerin album terbaru saya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Man Osman. Saya baru aja merilis album kedua, judulnya Habis Gelap Terbitlah Senang. Dan album Habis Gelap Terbitlah Senang ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform.
0: Sedap.
1: Seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music. Bisa kalian gunakan juga untuk konten di TikTok juga, dan bisa untuk share di story di Instagram.
0: Masih sangat amat hangat sekali untuk bermain hati di setiap konten dengan ditempelin lagu-lagunya.
1: Iya bener banget. Karena lagu-lagunya Theater of Mind tadi.
0: Asik, Theater of Mind.
1: Kalau istilahnya Mas Dodo gitu tadi.
0: Theater of Mind. Kita dengerin Theater of Mind. Jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa. Oke, dari Man Osman. Dan ini adalah pertemuan kita di On Air terakhir. Tapi di sini kita masih bisa ngobrol ya. So, thank you Man Osman.
1: Iya, yep. Terima kasih Mas Dodo.
0: Satu aja.
1: Iya.
0: Terdekat lo punya event, gigs, atau apa yang bisa disamperin nama sahabat suara?
1: Terdekat akan manggung di kota Jogja. Mungkin sahabat suara yang lagi di sekitaran Jogja bisa nonton di acara Land of Leisures di Plaza Amrukmo, Yogyakarta.
0: Wih, rame tuh.
1: Rame.
0: Alias kok rame, maksudnya tenannya agak sepi ya, habis pandemi.
1: Cuman Amrukmo Plaza mall yang masih paling rame loh di Jogja.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh segitu rame ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Good.
1: Dan insya Allah dalam tahun ini masih akan bikin, kemarin aku 30 April habis bikin konser, dan konser tunggal besok akhir tahun ini akan bikin di Jakarta.
0: Gimana tuh? Rencana belum?
1: Belum lokasinya, venue-nya belum, cuman akan membawa tim orkestra juga.
0: Ah serius?
1: Serius.
0: Waduh, pengen, wow, tahun ini.
1: Kulonuan ke Jakartanya pengennya langsung bawa yang apa yang kemarin disajikan di kota Solo.
0: Aduh. Kita lihat apakah istrinya menggunakan payet Solo basahan. Enggak ya. Repot, repot. Mas Mamuk Jogja dia undang repot. Repot jangan ya.
1: Mas Mamuk Jogja.
0: Man, thank you ya.
1: Iya, yeah, thank you.
0: Sukses ya.
1: Mas Dodo, thank you.
0: Oke, okay, sahabat suara, dan ini adalah terakhir to closing, yaitu jika semua mudah mungkin ku tak berdoa dari Man Osman. Kita ketemu lagi.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Pelaku jual beli kursi SPMB terancam dipidana. Masyarakat diimbau pahami regulasi SPMB di setiap jenjang. 12 unit puskesmas di Kota Bandung buka layanan psikologis klinis. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Setiap orang yang terindikasi terlibat dalam praktik jual-beli kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Bandung akan dikenai sanksi berat hingga pidana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan upaya ini untuk menegaskan komitmennya memberantas praktik curang. Menurutnya praktik kecurangan dalam proses masuk sekolah, khususnya di jenjang SD dan SMP, akan berdampak buruk terhadap pembentukan karakter anak. Farhan mengungkapkan pemerintah Kota Bandung telah menyosialisasikan secara menyeluruh kepada para kepala sekolah SD dan SMP untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum serta DPRD untuk memperkuat pengawasan.
2: SPMB sekarang teh mumpung masih adem, maka saya akan memberikan peringatan. Siapapun yang terindikasi melakukan jual beli kursi, akan saya berikan sanksi berat dan langsung dipidana. Ya, karena saya tidak mau anak-anak kita SD SMP masuk sekolah negeri dengan cara yang curang. Karena anak SD dan SMP yang masuk sekolah dengan cara curang, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang curang juga.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, telah menginstruksikan seluruh jajaran sekolah untuk menolak segala bentuk praktik jual-beli kursi. Asep mengatakan Dinas Pendidikan juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan terbaru pelaksanaan SPMB 2026. Menurutnya jumlah lulusan SD di Kota Bandung tahun ini dari sekolah negeri maupun swasta mencapai sekitar 23.000 siswa, sedangkan daya tampung SMP negeri sekitar 19.000 kursi, sehingga masih ada ruang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Meski begitu, pihaknya akan mengatur distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah-sekolah favorit.
3: Kita telah melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah, baik SD, SMP. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Wali, ya, kita tidak boleh masuk ke ranah ada informasi jual beli kursi. Itu ya pertama. Kita sudah tekankan para kepala sekolah SD dan SMP dan juga kepada jajaran dinas pendidikan. Secara kesiapan kita sudah siap, bahkan kita terus sekarang sedang masif melakukan sosialisasi.
1: Masyarakat diimbau mengetahui dan memahami tata aturan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bandung untuk setiap jenjang. Imbauan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono, mengingat banyaknya kasus terkait SPMB akibat ketidakpahaman orang tua siswa mengenai sistem yang diterapkan. Menurutnya secara umum jalur penerimaan SPMB tahun ini tetap sama dibanding tahun lalu, meski ada penambahan sedikit di tiap jalur.
4: Jadi secara umum ada 4 jalur. Nanti zonasi, kemudian bagi warga yang secara ekonominya di bawah, ada kuota khusus, jalur afirmasi, RMP, rawan melanjutkan pendidikan, terutama yang masuk keluarga desil 1 sampai 5, ya, sebetulnya transit. Ini jangan khawatir, kalaupun masuk ke swasta gratis. Kalau ada main-main di sana, laporkan. Nah, kemudian jalur mutasi dan juga jalur prestasi, sekali lagi akademik dan kemanakan.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini

0: di Puskesmas Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, layanan ini menjadi langkah serius pemerintah kota dalam merespon tingginya tingkat stres dan gangguan kesehatan mental yang kini bahkan telah menyasar anak-anak usia sekolah.
1: Ini merupakan amanat dari Permenkes nomor 19 tahun 2024, di mana nanti di setiap PTD atau di Puskesmas ini ada ditugaskan satu orang psikolog klinis yang akan menerima konseling setiap hari kerja. Maksimum sehari 10 pasien. Memang tingkat gangguan kesehatan mental di Kota Bandung tinggi, bahkan sudah sampai ke anak-anak sekolah. Jadi kita harus menyikapinya dengan baik dan jangan sampai kita kemudian melakukan penyakit.
0: Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa libur panjang pekan ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan lebih dari 85.000 tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan, selama periode angkutan libur panjang selama 6 hari mulai Rabu 13 Mei 2026 hingga Senin 18 Mei 2026, pihaknya mengoperasikan 26 perjalanan kereta api reguler serta 2 perjalanan kereta api tambahan. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang yang diperkirakan terjadi, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi yang memadai.
2: Pada masa libur panjang ini kami menyiapkan sebanyak 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan diantaranya adalah perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Total kami menyiapkan sebanyak 85.387 tempat duduk yang kami harapkan bisa melayani semua pengguna jasa kereta api pada masa libur panjang nanti.
0: Selama periode April hingga Mei 2026, Satnarkoba Polresta Bandung berhasil mengungkap 27 kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat keras tertentu, termasuk peredaran minuman keras ilegal. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono menjelaskan, dari total 27 kasus yang diungkap, pihaknya menangkap 30 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, antara lain narkotika jenis sabu, tembakau sintetis, ribuan butir obat keras tertentu, dan ribuan botol minuman keras berbagai merek.
3: Barang bukti yang berhasil disita, sabu sebanyak 75,83 gram. Kemudian narkotika jenis tembakau sintetis gorilla, ini sebanyak 305,14 gram. Kemudian obat serian farmasi sebanyak 3.560 butir, sedangkan miras berbagai merek ini sebanyak 1.360 botol. Jumlah tersangka yang diamankan, yang dilakukan proses penyidikan sebanyak 30 orang, di mana kulminasi usia ini antara 25 sampai 35 tahun.
4: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disputbar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
5: Iklan layanan masyarakat

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

0: 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: dan pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: flexing kok harta. Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Yeah. Kancing depannya kan. Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
2: Karena nah, saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak...
2: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Nah,
2: bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan?

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Ini hawa-hawa libur sudah terasa sekali.
1: Abis-abisan.
2: Asli, tapi kalau jalanan sih masih tetap macet ya.
1: Masih tetap macet.
2: Udah gitu tadi siangnya kok dingin banget ya.
1: Asli.
2: Cuaca Irlandia
1: banget.
2: Ini ya.
1: Kayak di Edinburgh seperti biasa.
2: Iya, Jill sama Reza nemenin sampai jam 7 malam nanti. Dan kalau kamu mau request, mau kirim salam,
1: boleh.
2: Mau promosi UMKM,
1: yes.
2: Meluncur langsung ke

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM, Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melasari guys, di siaran-suara santai Iswara Bandung. Dari jam 4 sampai menjelang jam 7 malam hari nanti. Siap banget untuk menemani aktivitas hari Rabunya kalian. Request lagu Indonesia favorit yang lagi ngehits, pilihannya kalian pastinya di 08 11 22 1051.

FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Can you feel my heartbeat, baby? Deg-degan banget. Ya Allah, heartbeat, heartbeat, heartbeat ya. Hari ini apa sih yang bikin deg-degan Sahabat Suara? Ih, deg-degan banget karena besok mau liburan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemana sih guys liburannya? Sebenarnya yang liburnya itu tanggal merah Kamisnya besok ya. Sebenarnya yang tanggal merah itu hari Kamis besok. Aduh, balelo banget ya Allah. Kenyang balelo, aku mah lapar balelo Sahabat Suara. Sebentar. Iya, besok yang tanggal merahnya itu hari Kamis. Jumatnya itu 15 itu cuti bersama ya, benar enggak sih? Nah, akhirnya kayaknya ya udah deh diliburin aja gitu. Anak-anak sekolah juga soalnya libur Sahabat Suara. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, wow, panjang. Ditambah hari Sabtu minggu yang lalu, libur. Senin, Selasa, Rabu, PJJ, mantap banget. Gak apa-apa, anak-anak gak sekolah ya, alias belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh Sahabat Suara. Cuman yang bikin riwet ya, ibunya tuh jadi kayak operator gitu di rumah teh. Udah gitu teh, jadi chef juga. Karena dikit-dikit, bu aku break cenah 10 menit nunggu giliran di tes. Laper cenah gitu, kan kalau di sekolah mah enggak ya, ada jam-jamnya gitu loh, lapar teh lagi belajar juga ya. Ini mah hantu, jadi dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar, dikit-dikit apa namanya, ini gimana ini sinyalnya, ini gimana mic-nya, ini gimana aku mau lalalalala. Riwa udah deh nak, please ya Allah sekolah aja. Boleh gak sih SPP-nya dikurangin gitu ya, karena beberapa minggu ini tuh Zoom gitu Sahabat Suara. Tapi semoga segera kembali normal ya, karena kan yang kelas 6-nya kan lagi memang kemarin ulangan dan ujian-ujian ya. Terus lagi ada observasi juga untuk para siswa baru dari TK menuju ke kelas 1 SD. Jadi pasti di sekolah aktivitasnya agak lumayan padat, sehingga mengharuskan beberapa kelas atau level anak-anak di sekolah itu harus belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Jujur pusing ya. Dah abis PJJ teh, terbitlah tugas-tugas yang tiada henti itu ya Sahabat Suara ya. Gak apa-apa lah, dinikmatin aja yuk sore harinya. Apalagi Bandungnya dikasih cerah lagi nih Sahabat Suara. Mau ngapain aktivitas di sore hari ini? Sebelum mungkin pulang ke rumah kayaknya oke nih nongkrong di coffee shop dulu, karena besok kan libur. Jadi tidak harus terburu-buru rusuh gitu untuk berangkat sepagi itu ya. Bisa santai. Mau nyuci kendaraan Anda mungkin udah lama banget gak dicuci, Allah buluk. Ya, manfaatkanlah ini mumpung cerah. Tapi katanya nyuci kendaraan di saat cerah itu adalah ritual pemanggilan hujan ya. Percaya gak percaya, tapi enggak lah, sok aja kumbah itu mobilnya. Masa yang numpaknya udah ganteng, udah cantik, terus kendaraannya tidak di lap-lap, gak dicuci-cuci gitu ya Sahabat Suara. Olahraga, ngopi, nongkrong, atau sekedar menikmati Bandung yang masih sepi sekarang hari Rabu. Besok Kamis kayaknya udah mulai rame, Jumat rame banget, Sabtu rame gila-gilaan, Minggu gak kebayang. Banyak banget event-event yang akan diselenggarakan di kota Bandung dalam 4 hari ke depan. Apa aja? Jangan kemana-mana ya, nanti ini bakalan share juga sama Sahabat Suara event-event apa saja yang bakalan bisa mungkin kalian datengin, salah satunya Sahabat Suara ya. Nah yang sekarang mah request aja dulu atuh, sambil siap-siap beberes dari kantor menuju pulang ke rumah. Kutunggu requestannya kalian. BDG, spasi nama, spasi umur, spasi satu lagu requestan yang pengen Sahabat Suara dengarkan sore hari ini di 0811 221051. Ada Teh Winnie. Halo sore Teh Yuni, mau request lagunya Liodra yang Sang Dewi. Salamnya buat all crew operator Sahabat Suara. Rabu menggebu, besok libur. Iya libur, buat yang libur, buat yang enggak, iya enggak aja masuk kerja. Semangat ya buat teman-teman yang besok masih tetap harus bekerja. Biasanya kan kalau hari libur kerja mah paymentnya lebih gede ya, benar gak sih? Benar dong, harusnya ya ada lemburan ya. Halo juga Sarah Tayuni, Kang Wahyu di Ciseeng, Bogor. Mau rekas lagunya Noah, Wanitaku. Salamnya buat Teh Yuni, kru dan juga pendengar Iswara aja. Sukses selalu Teh Yuni, thanks. Ngomong-ngomong soal Ciseeng, Bogor ya, aku tuh tadi baru aja baca artikel mengenai
seorang sosok legendaris yang berasal dari Ciseeng, Kabupaten Bogor. Bener gak nih Kang Wahyu? Nyai Dasimah. Nah, gak tau kenapa tuh pop up di Instagram aku. Terus aku klik kan gitu. Ih, cantik banget ya digambarkannya gitu. Dan ada foto aslinya yang memang mungkin udah gak jelas, tapi digambarkannya adalah perempuan cantik asal Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Beliau hidup di tahun 1805 sampai 1830. Huh? Dan menjadi nyai atau istri peliharaan dalam tanda kutip saat itu Tuan Edward, seorang pria Inggris di Batavia, di Jakarta. Jadi konon katanya kecantikannya Nyai Dasimah ini wah der-der-der banget, gelis nyata dan baik hati gitu ya. Lalu dikeceng gitu ya sama si Tuan Edward ini untuk menemani beliau di Jakarta ya. Kisahnya populer sekali Sabah Suara, tapi sayangnya kehidupannya tidak berakhir bahagia ya, karena dia punya satu anak, aku lupa deh namanya siapa ya anaknya ya. Terus abis punya anak, si Nyai Dasimah ini tuh disunting oleh pria lokal. Iya, pria lokal, saya orang Indonesia gitu ya, namanya Samiun. Terus abis gitu nikah. Nah, ternyata sud punya usut si Bang Samiun ini mau menguasai harta dari Nyai Dasimah, sampai akhirnya Nyai Dasimah harus berakhir tragis lah pokoknya cerita kisah hidupnya tuh, karena meninggal gitu di tangan si Bang Samiun, suami keduanya ini, dengan komplotannya lah yang mau mencuri si hartanya ini, Sahabat Suara. Ih, sedih ya. Terus habis gitu udah dimakamkan di Jakarta katanya gitu ya. Bener gak sih? Gara-gara denger Ciseeng, terus tiba-tiba aku inget nih dia yang suka request ke Suara, orang Ciseeng gitu. Apakah Ciseeng yang sama? Kayaknya gak mungkin beda ya, karena sama-sama Ciseeng Kabupaten Bogor. Sekian cerita sejarah Nyai Dasimah. Karena gak tahu tadi tiba-tiba pop-up aja gitu di Instagram aku Sahabat Suara. Tuh cakep deh, lihat deh foto-fotonya ya. Silakan di googling aja kalau Sahabat Suara pengen tahu informasi lebih lengkapnya ya. Alright, beralih dari Nyai Dasimah. Aduh, yang mau request lagu boleh banget, aku tunggu ya. Udah masuk sih rame, tapi nanti aku baca di segmen yang selanjutnya. Ini pemanasan dulu aja, requestan dari Teh Winnie dan juga dari Kang Wahyu yang bakalan aku putarkan terlebih dahulu ya. Kang Wahyu di Ciseeng Bogor, mau lagunya Noah yang Wanitaku. Salamnya buat Teh Yun, kru dan juga pendengar Iswara aja. Sukses selalu Teh Yun, terima kasih sama-sama. Doa yang baik-baik pokoknya untuk semua pendengarnya Iswara Bandung, Sahabat Suara. Terima kasih banyak ya, sudah setia sampai dengan saat ini menemani aku dan juga siaran Suara Santai. Tiba-tiba ngeheng.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Enak-enak semua kan lagu pilihan aku sama Suara. Mantap lah pokoknya sore hari ini ya. Buat yang lagi macet-macetan, katanya udah mulai kerasa ya Bandungnya dan sekitarnya Sobat Suara. Tapi anyway, tadi lagu-lagu yang sudah kuputarkan, Liodra, Andirianto, Sang Dewi, Raimel Oda Berson, Jagurau, Noah Wanitaku, Good Morning Everyone featuring Uwan Kaisar Istimewa, Gentrawari, Peluk Aku, la la la la, Ariel Noah, Raisa, senang dengar suaramu lagi, original soundtrack filmnya Dilan ya. Dan lagu-lagu yang sudah kalian minta udah Yuni siapin di playlist segmen yang kedua. Sekarang aku mau baca lagi request dari siapa saja kah. Selamat sore, tadi udah tahu ini udah Kang Wahyu di Ciseeng, udah. Sekarang Kang Sandi Kusaja di Banjaran, mau rekas lagunya Mas Do yang Dinda Jangan Merah-Merah. Itu dulu ya Kang ya. Salam-salamnya buat Kang Fardi Jamplas, Kang Hendra di studio. Hari ini yang di studio ada Ridwan, karena mereka split jadwal gitu. Jadi Hendra pagi-pagi. Buat Likustik di Ranca Jigang Majalaya, dan buat sahabat di Suara. Oh iya, lagu-lagu ini spesial buat Teh Yuni seorang aja. Semoga bisa menikmatinya dengan syahdu dan penuh kelembutan. Terima kasih Teh Yuni. Baiklah, terima kasih Kang Sandi Kustejo. Semoga lagu ini sampai ke semua pendengar Sobat Suara dimanapun berada ya. Halo Teh Yuni, aku Juwita, mau request lagunya Titik Nadir, Kahitna featuring Moni Tata Halaya, boleh dong. Makasih, hari ini panas banget ya Teh Yuni cuacanya. Sampai-sampai aku udah beli es teh 2 kali. Es teh teh jadi ini ya, jadi pengertian yang ambigu loh. Karena ada merek minuman es teh dengan minuman teh ya. Mereknya es teh, gimana sih? Tapi es teh yang kadang-kadang kita maksud mereknya yang lain gitu. Ada yang teh cekek lah, ada teh poci lah, ada teh apalah gitu ya. Pokoknya mah es teh aja. Tapi kan kebetulan ada juga ya yang namanya literally es teh gitu. Jujur, aku pun hari ini setelah tadi anak aku PJJ, aku tadi ke coffee shop dari 7:30 pagi Sobat Suara, karena di rumah kayak boring banget anakku. Aduh, okay, aku ajakin keluar biar dia belajar jarak jauhnya enakan gitu ya, sinyalnya kencang dan bisa happy aja. Akhirnya aku juga biar waras gitu Sobat Suara, dia PJJ aku ngopi gitu kan dan nonton Korea. Terus habis gitu udah lapar siang-siang, mampir ke Imah Babaturan tadi ya kan, langsung aja es teh manis sih. Berarti itu udah minuman es keberapa ya. Aku hari ini juga ngerasa panas banget ya asli. Tapi hati-hati ya Sobat Suara, Juwita juga jangan terlalu sering-sering yang es di tengah-tengah cuaca atau udara yang lagi panas banget. Gogoda buat tenggorokan ya. Sehat-sehat buat semuanya ya. Ih, siapa nih yang telepon? Maafin ya, aku gak angkat telepon di segmen aku. Jangan miss call. Hey, ada Kang Riki di Garut. Assalamualaikum, boleh jeng sonton Teh Yuni? Hoyong lagu Naniji yang, oh aku puterin yang ini ya, yang kedua ya, Bila Aku Jatuh Cinta, buat nemenin pulang kerja. Agak macet ini teh, mau liburan kayaknya mah ya. Mau liburan sih gana mah, tepatnya di daerah Kadungora, Lebak Jero. Di mana tuh? Mau arah Garut Kota. Oh, padahal aku tuh besok pengen ke Garut loh Kang Riki. Ada satu cottage gitu di apa, sebentar, apa namanya, kok sih nggak pernah sih ingetnya, bentar, aduh, di mana ya itu ya Garutnya, situ Hapa yang cottage di tengah kebun mawar. Tapi kayaknya nggak yakin bisa dapet deh, pasti penuh ya, apalagi libur panjang gini mah. Gimana tuh, gak jadilah ke Garutnya. Jadi ini macet banget ya di wilayah Kadungora, Lebak Jero, mau ke arah Garut Kota. Aku mau besok tetap masuk, yuk semangat cari nafkahnya, amin. Semangat dong buat yang tetap bekerja besok ya. Salamnya buat istri tercinta sarang Teh Yuni aja. Turnuhun tetehku, sama-sama Kang Riki di Garut. Semangat ya memecah kemacetan. Kadang-kadang kita bingung ya, kita sebagai warga lokal yang tinggal di wilayah kota wisata ya, otomatis di satu sisi lain kalau libur tuh pengen menikmati momen libur, bener gak sih? Pengen jalan-jalan atau nyobain makanan ke tempat-tempat viral gitu ya. Tapi di sisi lain lagi gak sanggup menghadapi kenyataan bahwasanya plat mobil kita aja diklakson cuy sama pendatang. Iya kan? Bukan kita ngomongin pendatang kayak gimana ya, cuma maksudnya kayak, hello gue warlock,
kenapa lo harus ngelaksonin gue pendatang gitu kan, maksudnya teh da orang tuh boga imah gitu kan, Bandung lu eke gitu, ngapain kamu ngelakson-ngelakson aku, aku yang paling tahu jalan di Bandung ini misalnya gitu ya. Sabtu sore akhirnya ya mager aja, ngerem, gak mau kemana-mana ah gitu. Cara amannya adalah ya biasanya menunggu para wisatawan udah pada pulang, kitanya kehabisan atau restorannya udah tutup misalnya ya, atau ya gitu, ah ke Garut ah lah sama kota wisata, ke Bogor lah sama, macet juga, ke Jakarta biasanya malah mungkin agak sepi ya, karena yang dari Jakarta pada datang ke Bandung, ke Garut, ke Tasik mungkin, atau ke mana lah wilayah-wilayah yang ada di berbagai macam kota gitu di Jawa Barat terutama gitu. Tapi banyak juga yang mungkin jalan-jalan agak jauh ya, karena liburnya mungkin 4 hari ini sahabat suara ya. Mari kita nikmati saja ya. Ada Febri Dante di Antokmani. Assalamualaikum, selamat sore suara Teh Yuni yang ngangenin. Au, mau request dong lagunya Everything You Are Hindia. Hatur nuhun, aku puterin ntar lagi ya. Buat semua makhluk hidup di bumi parahyangan, dan of course specially, of course especially pakai E ya, buat all bluebird drivers in the flower city, dimanapun kalian ngeletakan aspal cina gitu. Stay safe and stay blue. Tabik, aduh, gue bacanya gitu aja karena ikutin tanda bacanya. Hidup itu harian bukan borongan. Kalau semua dipikirin hari ini, besok mau mikirin apa? Dante, Pedia. Terima kasih banyak buat yang sudah request. Yang belum request, gue tunggu dong. Pedia ke sosial nama, sosial umur, lagu requestannya, dan kirim salamnya untuk siapa? Ke 0811 221051.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin.

atau lagi hangout. Siara Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

105,1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Dewa 19 yang geliat. Ini requestan dari Kang Ari di Peta Trisco, kata Pang Soreang. Assalamualaikum, Teh Yuni Nubager sama OPP-nya juga yang setia mendampingi. Kumaha darama, alhamdulillah Kang. Mudah-mudahan sehat semua. Mau diputerin lagunya Gea. Geanya tuh udah yang 1000 kali tadi, terus di WA kan sama tim kita. Akhirnya diganti Dewa 19 aja yang Juliet Teh. Mantap, sudah diputarkan ya. Lagunya untuk Teh Yuni duluan beserta OPP. Ada Rituan di studioku, buat istriku tersayang, buat anak-anakku Mugia, Kalintang, dan Xavier, juga buat seluruh karyawan PT Trisco, terkhususnya bagian PPIC, buat para pendengar Iswara yang terus mendengarkan radio dengan setia, buat para penjaga cadas gantung campsite. Bagi yang suka camping, sekarang di Soreang tuh ada tempat baru nih guys, katanya buat ngecamp dengan view sawah, cadas gantung, dan juga sungai. Aduh, asik banget. Di sana juga ada lotek yang menggiurkan lidah. Nuhun banget. Oh, wajib banget nih ke Soreang ya. Aku lagi bingung juga Soreang, Pangalengan, Garut, Tasik, kemana tuhnya? Ah, aing mah. Kalau ada duit mah kemana aja juga bisa ya, sahabat suara yang ngeng atuh tiba-tiba kemana gitu. Terima kasih banyak ya requestannya Kang Ari. Ada juga Tresna, selamat sore Teh Yun, pengen request lagunya Wijaya 80 yang terakhir kali dong. Spesialnya buat Teh Yuni aja dan semua sahabat suara yang lagi ngedengerin. Selamat liburan, selamat liburan Tresna, terima kasih requestannya. Ada juga Deska, halo Teh Yun, aku tuh ngedengerin Teh Yuni terus, tapi baru sekarang-sekarang ini suka nge-request. Deska, apa kabar? Pulang sekolah ya, pulang les ya, pulang kampus ya. Dari umur-umurnya sih masih menggemaskan ya. Mau lagunya sama Salsabil dong? Atau Bernadia, Teh, yang mana aja dipilihin? Mana atuh ya, Bernadia, kita buat menyenangkan. Mau aku puterin? Ya, oke. Okay. Kirim salam memang buat Teh Yuni aja, spesial buat semua yang lagi dengerin. Makasih Teh, sama-sama. Terima kasih banyak. Buat sahabat suara yang juga perlu informasi nih ya, yang pengen liburannya enakin, enjoy banget di rumah. Meskipun di rumah, tapi kan ya harus cari hiburan ya, mau nonton, mau drakoran, dracinan, mau pesan makanan online, mau masak tapi harus lihat resep baru di internet dan segala macamnya. Nah, internetnya harus cepat atuh ya. Ada Mail Center Service Provider sahabat suara menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya kalian dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya sahabat suara seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Selalu suka sama lagu ini. Aduh, ya Allah, Wijaya 80 terakhir kali. Aduh, tapi jangan sampai jadi yang terakhir kali ya. Buat yang mungkin masih pengen ketemu sama orang-orang tersayang. Aduh, CLBK, CLBK guys.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswara.id.

105.1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagu Indonesia, pilihan favoritnya kalian sudah diputarkan satu persatu, bahkan gak unik kasih jeda sama sekali sahabat suara. Semoga happy ya menyambut libur panjang besok. Hari Jumat ada yang cuti bersama ya, sampai dengan Sabtu dan juga Minggu. Tapi ternyata tetap ya, Taehyun mau libur juga banyak banget nih aktivitas atau kegiatan. Ada yang harus latihan inilah, les itulah. Buat teman-teman sekolah dan kuliah ya. Tapi yang buat bekerja mah rata-rata ya tergantung kebijakan kantornya, apakah ada cuti bersama apa enggak ya, sahabat suara. Dinikmati aja lah, sambil aku juga menikmati membaca requestan kalian yang tersisa. Halo Taehyun, aku Tania Munadin Amizah dong yang rayuan perempuan gila. Sudah aku putarkan tadi ya Neng, jam berapa ya, sebelum maghrib kok gak salah. RPG, bentar. Memang iya jam 5.44. Thank you ya. Salam buat Taehyun aja, sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih Taehyun, sama-sama Tania. Tania di mana dirimu? Anang pisan gak sih? Halo Kang Roni di jalan, assalamualaikum. Selamat sore, request lagunya Sal Priadi, Usahakan Rumah. Itu sudah Yuni putarkan juga tadi Sal Priadinya selepas maghrib jam 5.55 ya. Selamat yang dapat libur panjang dan efeknya Bandung padat. Wah, bukan padat lagi, ini mah dar-dar-dar Kang. Kirimnya buat semua pendengar Iswara, semoga selalu diberikan kesehatan spesial buat istri dan anak saya tercinta. Saya selalu dan dimudahkan rezekinya, amin Kang Roni. Ya, terima kasih doanya. Terus juga tadi ada beberapa request yang Japri mau lagunya 420 featuring Cerita Utami ya, dari Desi. Mau dong lagu itu udah diputerin ya. Terus tadi ada juga yang minta lagunya Raisa, terserah, ini requestan dari Cinta. Kirim salam buat semua aja yang ngedengerin, terima kasih banyak. Yang minta lagu Perunggu juga ada Ibu Hasti, lagu Perunggu 33 kali yang 7 menit 15 detik itu sudah juga aku putarkan ya. Tangga Daun Jatuh, Maulikan di Essential, semua adalah playlist yang juga Yuni putarkan untuk menemani sahabat suara di hari Rabu ini 13 Mei 2026. Besok libur tanggal merah, Jumat ada yang cuti bersama, Sabtu Minggu weekend. Tapi ngelihat saldo rekening, ya Allah ya Allah ya Allah. Cukuplah sahabat suara, insya Allah ya, cukup untuk hanya berdiam diri saja di rumah. Enggak, harus jalan-jalan atuh guys ya. Biar apa? Biar well sahabat suara. Aku punya beberapa informasi penting buat sahabat suara yang mungkin ingin menghabiskan momen libur di kota Bandung tercinta di sepanjang libur panjang ini. Aku tuh tadi udah capture deh. Sudah capture. Bentar ya, mana dia? Mana dia? Mana dia? Ini dia. Alright. Long weekend ini bakalan dipastikan macet Bandungnya, karena ya selain hari Kamis esok diperingati dengan momen istimewa kenaikan Isa Almasih, Jumat nih ada cuti bersama seperti yang tadi Yuni bilang, Sabtu ini akan ada penyelenggaraan pawai kebudayaan 27 kabupaten kota se-Jawa Barat di Kiara Arta Park sampai Gedung Sate. Hari Minggunya Persib main dan bakalan konvoy di mana-mana, plus pesta ulang tahun Tatar Sunda di kawasan Gedung Sate sahabat suara. Gak cuman itu ya, ada juga sebentar. Ada juga mana ya? Hilang, parah banget Yuni. Ah, parah banget ini. Kenapa hilang infonya? Ada beberapa jadwal lagi dah guys. Aku teh sebentar ya. Lah naon sih Yun? Lupa aku, di mana ya aku save? Selain tadi yang ini udah sebutin. Ah pokoknya mah itu aja sahabat suara. Ada satu lagi jadwal, aku lupa ya akan ada apa. Pokoknya mah setelah Persib teh aya naon deunya. Apa kenapa macet teh Bandungnya? Heeh. Jadi masih mau main ke Bandung? Harus atuh ya. Jajan yang banyak, makan yang enak-enak, jalan-jalan keliling-keliling sahabat suara. Nikmati, habiskan uang-uang itu.
Gampang kalau habis mah nanti tinggal cari lagi. Lagu-lagu Indonesia pilihan favorit akan diputarkan sampai dengan jam 8 malam hari nanti untuk kalian semuanya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Indonesia. Yuni Melia Sari, Sahabat Suara, barengan Om Bobby on the Ritwan. Malam hari ini harus pamitan dulu dari ruang dengarnya Sahabat Suara, karena udah 3 jam kita nemenin kalian. Aku sih berharap semua request semoga sudah terbaca ya, gak ada yang nyangkut-nyangkut atau gak ada yang nyelip-nyelip gitu. Karena kadang-kadang tuh udah closing, aku udah gak ngecek lagi komputer, udah gak ngecek lagi handphone di studio. Jadi semoga sudah terbaca semua salamnya, sudah terputar semua juga lagunya, dan kaliannya happy ya. Terima kasih sudah membersamai aku. Senang sekali hari ini bisa barengan sama kalian. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, buat yang libur selamat menikmati libur panjangnya. Yang orang asli Bandung mah kayaknya rada melipir dulu gitu ya. Silam dulu apa gimana barudak? Karena ada macet males ngantri. Akhirnya berakhir mager di rumah atau di kosan ya. Apapun lah aktivitas pilihan untuk menghabiskan waktu liburan ya kalian. Semoga semuanya sehat, semuanya happy, semuanya diberi keberlimpahan rezeki ya. Amin. Amin, amin, amin, amin. Sahabat Suara, Kamis, Jumat, Iswara bakalan nemenin kalian liburan. Sabtu, Minggu juga ditemenin dong pastinya sama playlist lagu-lagu Indonesia enaken gitu ya. Dan berbagai macam referensi dan juga informasi yang nanti bakalan di-share di pagi ataupun di sore untuk menikmati libur panjangnya Sahabat Suara semua. Buat yang hari ini perjalanan mau ke Bandung, hati-hati di jalan. Buat yang sudah di Bandung, sudah menikmati dinginnya Bandung atau haredang ya, karena memang lagi ngelakep banget Sahabat Suara. Ah pokoknya mah namanya juga liburan, dienjoykan saja. Mari kita jaga bersama-sama biar kota kita tercinta ini Sahabat Suara ya tetap bisa menyenangkan. Kota ini tetap bisa asik, kota ini tetap bisa ramah, kota ini tetap bisa segala-gala yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyambut para pendatang yang bakalan liburan dan menghabiskan waktunya di kota Bandung. Buat wargi Bandung aslinya mah ya mangga weh pada kemana gitu ya. Ngelehan lah panginten, aduh ya. Gak lah, sama lah kalau mau macet-macetan, ayo kita let's go ken ya Sahabat Suara ya. Terus tadi udah kasih tahu beberapa informasi penting untuk kalian yang mungkin mau menghabiskan liburan ini kemana aja. Referensinya juga semoga bermanfaat ya. Aku harus pamitan dulu, udah jam 7 nih coba cuala. Terima kasih banyak, esok kita jumpa lagi. Sekarang mah aku sudah siapin playlist lagu-lagu Indonesia enaken lainnya buat menemani hari Rabu malamnya kalian. Yang lagi di jalan hati-hati, yang sudah di rumah selamat istirahat. Kita dengarkan yuk lagu-lagu Indonesia terbaik hanya di 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara.
2: Di antara pusaran
1: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Only on 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. How are you guys? Kangen banget loh sama lo, padahal kayak ya baru kemarin siaran. Kenalin, nama aku Beryl yang bakal nemenin lo. Buat lo yang masih di perjalanan, terpantau depan kantor MRA di jalan tol Jor, masih padat merayap jam pulang kantor lah ya. Temenin gue dong di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini sedikit update traffic juga di arah Cengkareng sampai Outer Ring Road. Cukup padat karena di sana ada truk tronton patah as di dekat pintu air Cengkareng. Ini penting ya, jadi buat lo kalau misalnya mau jalan harus dicek dulu unsur-unsur yang ada di mobil lo, terutama kaki-kaki sih ya. Mobil gue tuh masalah kaki-kaki mulu. Ganti kaki-kaki 11 juta, masa gak lu gila? Rekstir. Di Daan Mogot, Jakarta Barat, ada rekayasa lalu lintas karena ada proyek pembangunan sistem tata air rumah pompa. Dan mungkin buat lo yang besok mau aktivitas di pusat kota nih, ada kabar baik. Kata ganjil genap tidak ada tanggal 14-15. Tanggal berapa sekarang? Oh iya, tanggal 14-15 Mei karena libur nasional dan cuti bersama. Jadi buat lo yang mobilnya plat ganjil ataupun genap bisa normal berlalu lalang di ruas protokol Jakarta. Tapi gue juga butuh update traffic dari beberapa sahabat suara di luar kota juga, karena kita siaran ke Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Ini ada masuk weather info dari Semarang, dari Ardi. Cerah panas cetas, Bir. Waduh, cerah panas cetas. Kayak konten TikTok lo, Di. Cetas, gitu ya. Yang lain boleh ditunggu update-nya. Ramein WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Dan sekarang, nanti gue juga bakal ada live TikTok juga di TikTok-nya Iswara di iswara.network. Jadi pastikan buat lo yang gabut-gabut nih, scrolling TikTok, boleh sambil nonton live-nya. Karena di situ kayak lo bisa komen apa aja, interaksinya langsung sama gue live kan, di live TikTok Iswara. Di jam 9 nanti juga bakal ada sesi curhat BTS biasa, berani terbuka sama Beryl. Jadi pastiin kalau misalkan lo lagi mengalami sesuatu di hari ini, boleh ceritain ke gue apapun ya. Boleh yang sedih, boleh yang happy. Kali-kali lo butuh solusi dari gue ataupun sahabat suara yang ada di TikTok, karena tuh mereka rajin banget komen, sahabat suara. Oke? Ceritain aja ke gue. Masukin cerita lo di 0816-114-1014. Itu adalah WhatsApp-nya Iswara. Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. Kali ini gue punya sebuah lagu. This is gonna be awesome. Feast. Menghancurkan. Nadanya cukup fresh dari Feast ya. Agak goyang-goyang gitu. Jadi buat lo yang di jalan, jangan ngantuk. Dengerin gue. Sikat.

Good evening, ladies and gentlemen. Pee Wee Gaskins dari Mata Sang Garuda. Gue puterin buat lo yang lagi ngantuk-ngantuknya nyetir dan mungkin udah sampai rumah waktunya dengerin gue, karena ya lo yang udah sampai rumah nggak boleh langsung tidur, harus dengerin gue. Kalau sampai tidur ya, awas lo. Ya gitu. Sahabat suara, Beryl masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Belum gue onin TikToknya, abis ini lo masuk TikTok ya. Abis ini lo pada login ke TikTok, terus abis itu masuk ke live TikToknya iswara.network. Nama username-nya iswara.network. Gue pengen bacain dulu laporan-laporan dari sahabat suara yang masuk di WhatsApp-nya Iswara. Ada dari Nina, yang udah pengen curhat aja kak, nungguin BTS. Oke, oke, nanti kirimin ya chat lo Nina. Boleh sepanjang apapun nanti, soalnya kalau udah di segmen BTS di jam 9 malam, itu segmen dedicated untuk lo yang curhatnya panjang lebar. Gak apa-apa banget, gue tuh orangnya solutif gitu loh. Gue tuh gemini-gemini solutif gitu loh sahabat suara. Asik. Mungkin ada juga yang pengen update traffic seperti Nino. Ada Nina, ada Nino ya. Nino bilang, laporan dari Pasar Minggu, Kak Beryl menuju Depok, nggak pernah nggak macet. Betul sekali, jam-jam segini ya, ini jam 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Cuma yang belum gue terima nih, absen dari luar kota. Ayo dong yang luar kota Jakarta, jangan mau kalah sama yang di Jakarta ya. Tapi sebenarnya sambil nunggu lo chat di WhatsApp-nya Iswara, ini sedikit info sahabat suara. Gue tuh abis scrolling-scrolling Instagram dan gue akhirnya menemukan sebuah berita yang sebenarnya udah lama gue tunggu-tunggu ya. Nike lah akhirnya rilis single. Music video dari singlenya dia. So Asu everyone.

Ini kalau gue lihat dari musik videonya, ini udah rilis ya. Terus ya seperti biasa lah, seperti personanya dia dan juga attire-nya dia kalau misalkan dia manggung gitu ya. Centil, ear catchy dari lagunya juga, eye catchy juga dari musik videonya. Kalau gue lihat tuh ini kayak nuansanya tuh Y2K gitu, sahabat suara bold, playful, terus lumayan nostalgic karena dia mainin, gimana ya gue jelasin ya. Lo tau rumah Barbie kan? Terus dia kayak main rumah-rumahan Barbie gitu. Terus dalamnya bukan Barbie tapi dia juga. Dia seolah-olah kayak shooting di dalam rumah Barbie. Keren banget sih menurut gue. Keren-keren-keren. Ini gue gak paham keren banget. Udah bisa dicek di YouTube officialnya Nike lah ya. Aku gak pernah salah. Pas aku nungguin kau bilang kau lelah. Pas aku pastiin. Banyak yang mirip, banyak yang bilang kalau Nike lah mirip Pinkan Mambo, emang bener. So asu. Tapi ini gue setuju sih dengan ada Nikila itu kita tuh bringing back centil era. Terus juga ngomong-ngomong centil, banyak banyak pasangan-pasangan di luar sana mungkin mengalami gitu ya, orang yang centil sama pasangannya. Dan mereka tuh nggak tahu mesti ngapain responnya. Gue tuh sering banget gitu ya, ada cowok-cowok yang centil sama pasangan gue gitu. Agak-agak risih jujur, tapi kalau misalkan kita responnya terlalu gimana ya, kayak ada thin line between respon nih, kalau misalkan terlalu gaspol, enggak terlalu gaspol, kalau terlalu berlebihan sedikit jatuhnya malah kayak posesif banget. Tapi kalau misalkan enggak respon sama sekali, kayak cuekin aja, tapi jatuhnya kelihatan tidak care. Sekarang gue sekalian survei sama lo sahabat suara. Kalau misalkan pasangan lo nih ya, mau cowok atau cewek, terus ada lawan jenis yang centil sama pasangan lo, kira-kira apa yang lo bakal lakuin dan lo akan ngomong apa ke orang yang centil ke pasangan lo ini? Mungkin start dari gue. Kalau ada yang centil sama pasangan gue, gue sih pribadi yang, kan gue gengsian ya orangnya, jadi kayak gue mungkin akan ngomongnya ke pasangan gue gitu. Menurut aku kamu gak usah gini nih. Menurut ini detail ya. Menurut aku kamu gak usah respon gitu, karena dia akan capek sendiri gitu sih. Gue gak mungkin kayak, lu gak usah deket-deket cewek gue. Aneh sih menurut gue. Tapi gue gak tahu. Gue membebaskan ke lo juga sahabat suara, kalau misalkan ada cowok atau cewek yang nyentilin pasangan lo, nyentil maksudnya centil gitu ya, kayak goda-godain atau mungkin ketahuan suka sama pasangan lo gitu, apa yang akan lo lakuin dan apa yang akan lo bilang ke dia? Kasih tahu ke gue di TikToknya iswara.network. Habis ini gue akan live, atau di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu, habis ini gue baca-bacain ya.

Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Wisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Beril Hasan Davi di Nongkrong Bareng Beril. Habis muterin lagunya Baras Suara Hitam dan Putih. Kan seperti kata gue ya, malam ini gak ada lagu yang galau. Pokoknya lagunya temanya upbeat. Jadi buat lo yang pengen request lagu, kirim voice note lo ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Sobang. Hai guys, gue udah on TikTok-nya Iswara. Kita tuh sekarang lagi ngebahas soal kalau misalkan ada orang yang centil atau genit ke pasangan lo. Misalkan gini ya, lo punya pacar gitu, dan kebetulan pacar lo cakep banget nih, banyak yang suka. Itu kan sasaran empuk kan. Banyak cowok-cowok yang kayak gini, contohnya gue punya temen nih ya, pacarnya cakep, gue akuin pacarnya cakep. Kita tuh lagi nongkrong, terus si temen gue ini minjem HP-nya dia, mau nge-search Instagram orang lah gitu. Kan kalau di search itu kan, di search Instagram kan ada search historinya gitu kan. Lo tau gak ada username pacarnya dia dong? Kan awkward banget di situ sumpah. Kelanjutannya ya gitu dah. Nah itu tuh kan sering terjadi gitu ya, dan kita gak tahu responnya mau apa gitu. Nah kalau misalkan pasangan lo digenitin sama orang lain gitu, dan let's say yang genitin pasangan lo ini lo bisa akuin cukup comparable lah sama lo gitu, gak yang di bawah lo banget gitu ya. Kita kan punya, lo tau sih, lo bisa bedain lah gitu. Gue gak mau bahas lebih lanjut, lo bisa bedain lah gitu. Apa yang akan lo lakukan? Pertanyaannya, apa yang akan lo lakukan di situasi itu gitu? Apakah lo akan konfront langsung ke orang yang genitin pasangan lo, atau lo akan ngomong aja ke pasangan lo kayak udah ya, kalau misalnya dia respon apa-apa atau dia approach kamu gak usah respon apa-apa ya gitu. Nah, sisi cewek sulit, jujur kalau kata Spice, memang sulit. Makanya di sini gue butuh discuss gitu ya. Gue expect di malam hari ini banyak yang bisa ngobrol sama gue via telepon. Jadi kalau misalkan lo ada opini atau ada input, boleh kasih tahu gue di WhatsApp Iswara. Real, gue mau telepon dong, chat gitu aja. WhatsApp Iswara nomornya di 0816-114-1014 ya. Kalau kata Gazi, sisi cowok, aku bakal nanya baik-baik ke siapa? Spice, kamu mau? Yaudah, chat aku ya. Coba, ada beberapa respon sih sahabat suara. Ada yang bingung juga, gue tuh suka bingung Real, gue harus tim ngertiin kasih ruang jadinya cuek, atau ngerasa milikin banget, sayang tapi jadi bikin gerah. Nah kalau menurut gue dari sisi cowok, kalau punya pasangan yang, misalkan kita, gue nih ada yang genitin gue gitu, atau ada yang kayak approach gue gitu, gue kalau misalkan pasangan kita terlalu cuek, gak respon apa-apa padahal kita udah cerita soal itu, jatuhnya kayak aduh gimana ya, kok cuek banget gitu. Tapi kalau misalkan terlalu posesif juga, ah kok posesif banget sih gitu. Jadi kayak there's thin line between antara posesif dan cuek banget gitu loh. Cowok tuh emang kalau di soal itu ya, kita tuh suka butuh clinginya cewek tuh, tapi tidak too much. Okay. Ini ada ngobrol sama gue di Wawanya Iswara gitu ya. Mungkin abis ini akan gue bacain, tapi kita playlist dulu requestannya Spice and Sweet.

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Let's go, sahabat suara, selamat malam. Masih ditemenin sama Beril di nongkrong.
1: Kan? Ya, buat lo yang mikir kayak penyiar tuh, nadanya harus bagus, artikulasi harus jelas, apa segala macam intonasi. Enggak. Tiba-tiba gue batuk. Karena we are also human, guys. We are also human. Yang penting tuh sekarang siaran tuh harus santai. Gue mau tidur dulu bentar ya. Gak sesantai itu, Kak. Jadi kita tuh masih ngomongin soal case. Ini serius banget ya. Ini yang di radio please banget jangan ganti frekuensinya. Gue tahu muka lo gimana. Enggak bercanda. Pokoknya di yang di radio gue pengen lo denger. Case ini penting ya. Apalagi di hubungan. Kita tuh kan menjalani berbagai macam konsep atau berbagai macam karakter atau menjalani berbagai macam tipe-tipe hubungan gitulah. Dan keadaannya juga ups and downs. Ada aja halangannya. Salah satu halangannya adalah orang luar yang genit sama pasangan kita. Yang dimana kita suka bingung untuk responnya seperti apa. Apakah kita harus diem aja? Apakah kita harus konfront langsung ke orang yang genitin kita? Anjir, siapa tuh tinggi banget? Oh, si Danar. Malam-malam kesini ngapain dia? Nggak ada, TRL kan ada penyiarnya tuh, Danar. Malam-malam kesini dia. Oke. Kadang-kadang kita bingung responnya apa gitu. Kalau too much, entar dibilang posesif. Kalau nggak respon apa-apa, entar dibilang cuek. Nah, kita bahas di sini ya. Let's go. Lo kalau misalnya mau respon, langsung aja masuk ke TikToknya iswara.network. Karena sekarang kita lagi live di TikTok ya. Ada dari Andre. Kalau ada orang genitin cewek gue gak langsung marah. Gue liatin dulu. Tapi kalau udah kelewatan, paling gue langsung DM dia dari akun cewek gue. Dan gue akan bilang, lo lagi cari perhatian atau emang lo caper aja? Lah sama Andre. Sama Andre, artinya jujur. Cari perhatian atau caper? Cari perhatian kan caper, gue gambar lo ya. Tapi intinya Andre itu tipikal yang langsung ke orangnya. Bagus, oke. Okay. Bella, ini dari sisi cewek ya. Gue sih gak mau cari ribut. Gue akan langsung ngomong ke cowok gue. Lo mau respon terus-terusan ke dia atau enggak? Kadang memang alasannya tuh dari si pasangannya sendiri. Apakah pasangan kita membuka gerbang atau tidak? Betul. Beda, caper mah cari perangkat. Kalau kata RMD, bisa. Caper cari perangkat, bisa. Bisa juga dia caper tuh, dia tailor sebenarnya, caper cari permak. Uci bilang, kalau ada yang genit sama pasangan gue lebih genit lagi ke pasangan gue. Wow, adu genit ya, agen, anjay, adu genit. Caper, kalau kata Reti, caper, cacar di perut. Aduh, ngeri banget. Gila lah. Ini ada sebuah case yang mungkin gue akan bacain nanti pas BTS di jam 9 malam ya, sahabat suara ya. Kalau ada yang genitin pasangan lo akan ngomong apa sih, sahabat suara? Apa yang akan lo lakuin? Boleh ngobrol di live TikTok Iswara. Sekarang masuk semuanya di iswara.network. Kita ke Hindia dulu.
2: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Potret Salah.
1: Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam only on 101.4 Iswara, suara warga Indonesia.
0: Salah.
1: Apakah kita akan jadi salah kalau misalkan respon ke pasangan kita di saat kondisi pasangan kita digenitin sama orang lain, terus respon kita terlalu posesif? Atau salah juga kalau respon kita terlalu cuek? Kita bahas di sini ya. Karena banyak banget yang bingung kalau misalkan ada yang genitin pasangan kita, itu tuh gimana sih? Harus respon apa sih? Danu from Depok. Gue tuh tipe yang santai sebenarnya, tapi jujur ya bang ya, kalau misalkan orang itu pas gue lihat lebih dari gue atau mungkin bisa setara sama gue, jujur gue sebagai cowok agak-agak khawatir sebenarnya. Ya, gue ngerti perasaan lo Danu, gue ngerti perasaan lo. Kalau misalkan ada pasangan gue nih yang kayak, nih misalnya gini ya, pasangan gue lagi di jalan gitu ya, lagi aku ketemu sama teman kampus aku dulu. Dan notabene ternyata itu mantannya dia waktu di kampus. Terus pas gue liat mantannya, ya untuk ukuran cowok sih good looking ya. Ya gue khawatir lah, karena dia punya tampang gitu loh. Gue ini aja, gue realisis aja di sini. Tuh kan, Dari juga bilang gitu di TikTok. Eh iya sih, gue kalau ada cewek yang lebih dari gue juga bakal insecure. Iya. Kalau kata Ardi tinggalin. Jangan gitu, Di. Menurut gua. Tapi kalau misalkan lu jalan keluarnya lu ninggalin pasangan lo, ya terus lo pengen gak ambil pusing gitu ya, ya udah. Cowok kalau ngeliat dari fisik, cewek lebih kerasa nyaman. Ya, ini gua setuju enggak setuju sih. Tapi emang iya, cewek dari rasa nyaman. Walaupun fisiknya bukan tipe lo gitu, atau fisiknya kayak ya gak fit lah sama lo gitu. Gue takut salah ngomong. Tapi kan salah itu kan bukan dari gue. Itu mungkin perasaan kamu saja. Isi otak nomor satu. Betul butik, betul, betul. Tapi kan ada tapinya nih. Nah untuk menjawab itu semua, abis ini gue akan nelfon satu orang di BTS. Dan gue juga akan bacain cerita dari sahabat suara yang udah panjang banget udah kayak novel. Ya, di WhatsApp. Buat lo yang pengen cerita juga, monggo masuk ke WhatsApp Iswara aja di 0816-114-1014. Kita masuk ke playlist dulu. The Adams Timur.

0: The Adams Timur. Sahabat Suara, masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang waktunya kita ke sebuah segmen di mana aku akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang gue ngerti banget kok. Setiap harinya ada aja yang lo alamin gitu ya. Mulai dari yang bad thing or good thing. Dari, karena apalagi besok long weekend kan. Closingan di kerjaan, mungkin malam banget jadi pulangnya, bosnya jadi agak-agak sumbu pendek di malam hari ini gitu ya. Ceritalah ke gua di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Jadi malam hari ini ada chat yang cukup panjang di WhatsApp Pai Suara. Masih mengenai soal pergenitan duniawi. Semua orang ngalamin, gue ngerti. Semua orang ngalamin. Salah satunya beliau ini yang tidak mau disebutkan namanya. Beberapa tahun, lu pada dengerin ya? Pada dengerin sumpah. Gue butuh insight nih di sini nih. Beberapa tahun lalu pernah mantannya suami gue tiba-tiba intens WA suami gue. Suami gue cerita terbuka apa aja yang diobrolin. Awalnya gue gak masalah, tapi ada isi chat yang menurut gue jajar junggul. Jujur janggal. Tuh cewek bilang kangen zaman dulu sering bareng. FYI, waktu itu tuh cewek udah nikah 5 tahun tapi belum punya anak. Dih. Cewek lagi ya. Oke. Terus gue bilang sama suami, aku tuh gak suka kalau udah mulai bahas masa lalu. Takutnya jadi baper. Terus aku tanya suami, boleh aku blokir WA dia? Suami bilang, boleh aja. Terus gue blokir deh. Besoknya itu cewek nelpon pakai nomor lain dan nyuruh suami gue buka blokirannya. Emang cegil nih anak nih, gue liat-liat ya. Terus mereka chattingan. Pas suami mau pulang kerja, tuh cewek nyuruh suami gue hapus chatnya biar gak ketahuan istri. Di sini kan udah jelas ya, ini agresif banget nih cewek. Terus yang kedua, emang nih cewek tukang selingkuh. Gue jadi kesel bacanya tuh gak lu? Apa-apa, maksud gue apa sih? Murah tau gak lu? Maksudnya apa coba, kata dia gitu. Akhirnya gue bilang sama suami gue, ini cewek punya maksud gak baik. Betul, gue setuju. Keputusan ada di tangan mas, mau lanjut komunikasi sama dia atau enggak. Gue respect sama lo masih pengen ngomong baik-baik sih. Tapi seandainya mas masih mau lanjut komunikasi dan akhirnya terjadi hal yang gak diinginkan, maaf, aku akan pergi bawa anak-anak biar anak-anak gak tahu kalau bapaknya ada main sama cewek lain. Tapi endingnya, setelah itu cewek punya anak, aku ajak suami dan anak nengokin cewek itu dan bayinya. Setelah itu mereka lost contact sih. Wah, ini plot twist sih. Kok plot twist sih? Kok plot twist? Endingnya kok plot twist? Kok plot twist? Tapi gue liat-liat suaminya tuh nggak respon tahu sahabat suara sebenarnya ya. Maksudnya ya udah respon secukupnya aja gitu. Yang agresif kan si murah ini, si ceweknya ini, yang kayak hapus dong biar nggak ketahuan istri kamu. Ya berarti si cewek udah consider dong kalau isi chatnya berarti bahaya untuk dikonsumsi istrinya dia. Ya dong. Kalau dia sampai ngomong kayak gitu. Cegil, kesel banget gue. Iya kan, ceweknya bermasalah kan. Oh, kalau kata pas ngapain direspon? Nah, coba gue pengen nanya sih, kenapa suaminya ngerespon? Apakah ya mungkin pengen tahu keperluannya apa ya kali ya? Karena kalau menurut si orang ini, suaminya tuh lebih ke terlalu polos.

lost, dia tuh nggak ngerti jalan pikiran cewek ini gitu. Jadi kayak ya udah ada chat nih, cerita aja nih, aku balas gini ya gitu. Gua sih percaya sama bukan gua ngebela, cuma kayak kalau dari cerita dia yang nggak responnya gimana gitu loh, nggak ngebuka gerbang juga. Ada gila-gilanya dunia. Emang gua mampir mau minum dulu nih, aus banget gua baca beginian nih, ya Allah. Minum dulu guys. Stay hydrated. Ya gak usah sampai 10 bubble juga. Emang dia bilang 10 bubble ya? Enggak, dia gak bilang 10 bubble tau. Ada yang nanya, bahas apa nih Bang Bear? Kata Devan, bahas soal kalau misalkan cewek lu nih Devan digenitin sama orang lain, ada cowok yang deketin cewek lu, lu akan responnya kayak gimana sih? Ini soalnya banyak banget yang gak tahu mau respon apa. Kalau responnya too much, takut dibilang overprotective. Kalau responnya cuek, ya takut dibilang gak sayang apa gimana gitu lah. Nah, kalau dari gue nih, untuk urusan yang barusan curhat sama gue di Wawanya Iswara, cara lo udah baik kok. Cara lo udah, gue hormat sih sama lo. Lo udah mau ngomong baik-baik sama suami lo, dan udah jelasin kalau ini cewek punya maksud gak baik gitu. Ya mudah-mudahan in the real IRL, asik, in real life lo ngomongnya se tone down itu, jadinya bisa diterima dengan baik sama cowok lo gitu sih. Nanti, nah makanya next nih, kalau ada pasangan atau cewek atau cowok gitu yang tahu gitu ya pasangannya lagi digenitin sama orang lain apa segala macam, yang pertama orang itu harus terbuka, yang kedua lo juga harus nanya baik-baik gitu. Takutnya lo terlanjur nembak ke si pasangan lo, kayak lo selingkuh ya gitu, padahal si pasangan lo juga apa sih, gue cuma kayak gini gitu. Yang harus jujur juga, harus sama-sama saling mengisi gitu. Itulah fungsinya relationship, itulah tujuan dari relationship. That is the real concept of being in a relationship. Karena seribet-ribetnya hubungan, atau seribet-ribetnya hubungan suami istri, pernikahan, kita semua akan kesana.

warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kuning, rumah sakit. Masih ada ref satu lagi sih. Lah sikat lagi lah.

0: Planet Kuning. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Lumayan ya. Ada yang nanya, kenapa mood kita tergantung lagu yang kita denger sih? Itu betul, makanya gue pengen malam hari ini lo jangan ngantuk-ngantuk banget. Karena besok F-ing long weekend. Long F-ing weekend. Jadi janganlah lo lemes-lemes gitu. Yang di jalan, yang menuju rumah, gak mau belok. Nongkrong kayak apa kayak. Makanya gue kasih tadi lagu-lagu yang upbeat. Jadi malam hari ini tidak ada lagu galau, everyone. Ya sekalinya galau mungkin akan dikemas dengan musik yang upbeat gitu ya. Dan sekarang mau ngasih tahu kalau kita masih ada di sebuah segmen. It's BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Sudah tersambung di telepon, ada yang mau cerita sama gue. Ini orang tuh sebenarnya pernah nelpon juga, tapi dia suka punya gebrak-gebrakan gitu loh. Apakah kali ini langsung aja lah. Gue gak tau dia mesti disebutin siapa, dia punya banyak nickname. Halo.
2: Halo.
0: Nah, nickname-nya siapa sekali ini kamu?
2: Pedas manis.
0: Apa? Apa?
2: Pedas manis.
0: Ini pedas manis. Apakah ini mewakili apakah ini mewakili perasaan kamu sekarang?
2: Bisa jadi.
0: Apa yang kamu rasakan? Ini masih soal ini gak sih? Masih soal genit-genitan tadi gak sih?
2: Masih banget. Walaupun gue sebenarnya belum relate lagi ya tentang kalau pasangan kita digenitin sama orang. Karena gue lagi gak punya pasangan nih sebenarnya.
0: Tapi kan lo, iya, tapi kan lo kan deket mulu sama orang banyak gitu lah.
2: Nah, itu bagian pedesnya tuh.
0: Nah, coba ngaku sama gue. Mantan lo udah berapa? Kan dari ketawanya aja gue bisa bilang kayak mungkin around 10-an lebih kali ya.
2: Iya.
0: Zap.
2: Ini dari SD udah pacaran.
0: Dari apa lo? Berapa lama pas SD?
2: Tapi
0: lo
2: SD lama, kayak dari kelas 5 ke kelas 6 gitu, setahun. Hah? ganti pacar lagi gitu.
0: Enggak, bentar, sorry. Lo kan, lo tadi bilang SD kelas 5 ke kelas 6 kan?
2: Iya.
0: Nah ini gimana sih? Sorry, bentar. Headphone gue ngelibet kursi. Lo maintainnya gimana setahun pacaran waktu SD? Lo kan minim pengetahuan gimana caranya ngatur hubungan?
2: Sebenarnya sih kalau pacaran waktu SD itu kayaknya menurut gue status doang. Pada akhirnya tuh kayak temenan sebenarnya, kayak nanya kamu udah ngerjain PR belum gitu, atau ya besok bekalnya apa gitu.
0: Aku boleh minta nggak gitu? Nggak boleh. Hari ini bekal aku nugget sama sosis bentuk muka gitu.
2: Gitu kurang lebih kalau aku.
0: Physical touch nggak? Physical touch nggak?
2: Lebih ke kayak ngobrol berdua terus dicie-ciein gitu, bubar gitu kali ya. Ih lucu ya.
0: Tapi intens. SMS-annya intens. SMS-an lagi ya kan? SMS kan?
2: Dibacain sama orang tua gue ya, real, kalau gue tidur.
0: Lo cerita sih.
2: Gue gak cerita, cuman mungkin orang tua gue ngebukain handphone gue kali ya. Nggak ngerti juga deh.
0: Handphone lo apa saat itu?
2: Nokia 6600.
0: Zap.
2: Yang agak.
0: CDMA.
2: Apa?
0: CDMA gak? Apa GSM?
2: Aduh, gak inget lagi. GSM ya, GSM.
0: Setahun loh pacaran SD, gila. Gue nih motong, sorry ya. Gue pernah pacaran waktu SD 10 jam. Ini orang blow on menurut gue.
2: 10 jam,
0: makanya gue takjub denger lo setahun, gila.
2: Gimana ceritanya 10 jam itu?
0: Jadi, ini orang tuh emang udah kayak ya gue denger kabar dari temen-temennya lah kalau dia tuh suka sama gue gitu kan.
2: Oke.
0: Ya lo tau gue lah gimana ya. Oke, terus.
2: Terus
0: sampai ada ketika dia tuh SMS ke gue. Ini gue jadi cerita lagi, gak apa ya, sorry ya.
2: apa, seru-seru.
0: Terus dia dia seru. SMS, dia SMS gua. Waktu itu kita lagi SMS-an lah. Sebenarnya aku mau kasih tahu tahu, gua apa lu, gua lu apa aku kamu ya, pokoknya taruh lah aku kamu gitu. Kayaknya masih aku deh. Begitu intens SMS-an, terus dia bilang, aku mau cerita dong soal ada cowok yang aku suka gitu. Siapa? Okay. Siapa gitu kan, gua tanya gitu kan. Nanti deh pas wisuda aku kasih tahu. Soalnya beberapa minggu, seminggu kemudian wisuda.
2: Oke. Okay.
0: Wisuda SD. Terus pas pas abis wisuda, udah tuh toga lempar toga apa segala macam kan. Terus dia nyamperin gue. Tau gak cowok, cowok yang aku suka siapa? Siapa? Kamu, Zap.
2: Waduh.
0: Nah udah tuh, wisuda tuh sekitar sore lah. Kelar. Eh sorry, siang deh, siang. Jam 2-an gitu lah. Terus lo tau gak? 10 jam kemudian dia nge-SMS gue lagi.
2: Apa?
0: Beril maaf ya, kata mamaku kita gak boleh pacaran. Menurut lo? Kesel banget gue.
2: Tapi udah sempet manggil sayang gitu, kayak I love you gitu, atau aku sayang kamu gitu. Udah ada belum sih zaman itu?
0: Kip, gak, gue lupa lagi bentukannya gimana ya. Ngirim stiker mungkin di WhatsApp. Mungkin, dadah. Enggak, kayaknya cuma good night gitu deh.
2: Good night.
0: Lo gimana, lo gimana? Lo gimana?
2: Gue udah ada panggilan, Riel.
0: Oh, panggilannya apa? Ya di TikTok siap-siap ya. Panggilannya apa?
2: Agak jijik sih gitu untuk si bocil umur berapa? 11 tahun itu ya, untuk kelas 5 SD itu. Kita panggilannya Ai.
0: Ya Allah. Tahun berapa sih itu?
2: Tahun 2007. 2007, karena gue lulus 2008.
0: Hah? Lebih tua dari gue dong. Oke. Okay. Jadi kita masuk ke cerita genit-genitan. Monggo. Sampai panjang anjir.
2: Topik hari ini kan tadi kan lo sempat bilang ya. Kalau gimana sih kita menyikapi orang yang genit ke pasangan kita?
0: Iya.
2: Nah, gue tadi sempat mikir keras kan kayak kalau misalnya gue overreact gitu, kayak misalnya kayak cemburu banget gitu atau insecure gitu, malah nanti jadi cowok gue nya yang gue overprotective gitu, kayak ngapain sih tuh cewek genit-genit ke kamu, blok gitu, yang ada cowok gue jadinya gerah kan, kayak aduh apaan sih,
0: risih
2: gitu,
0: sama lo
2: kan. Iya, tapi atau juga mungkin reaksi gue malah yang kayak gue nggak mau kelihatan posesif banget, ya udah biarin aja deh, gue kasih ruang ke cowok gue gitu. Nah tapi kalau dari sisi cowok, kalau dicuekin kayak gitu gimana sih tuh?
0: Coba ya di TikTok jawab deh. Kalau dari sisi cowok, lo tuh lebih suka yang kayak gimana setelah tadi dia mention nih, setelah si pahit manis ini, pedas manis apa sih nama lo?
2: Iya pedas manis.
0: Marah mulu. Kalau misalnya si pedas manis itu bilang kayak harus responnya gimana, yang protektif, gak usah blok aja apa segala macam, atau justru yang cuek aja. Kalau dari cowok gimana? Tapi kalau misalnya gue sambil nunggu yang lain ya, kalau menurut gue sebagai si cowok tuh nggak terlalu suka dicegilin lah ibaratnya, yang kayak pasang DP Instagram sama aku buat nunjukin kalau kamu udah punya aku gitu. Cowok garisi. Sampai di titik itu. Terus yang kayak kalau misalkan, nah cowok tuh somehow bisa ngukur nih si cewek, ada cewek lain yang genitin dia tuh sejauh apa. Kalau emang nih si cowok bener-bener jujur sama lo, sama pasangan lo, taruh lah misalkan gue laki lo gitu ya, gue jujur nih sama lo, ini ada cewek approach aku, kalimatnya kayak gini-gini, karena cowok itu ngukur, gue ngelihat kalau ini kayaknya ada maksud tertentu deh, agak janggal gitu responnya. Gue akan bilang sama lo dengan harapan respon lo tuh juga nggak mentah-mentah yang kayak pokoknya dari lo aja semua. Lo juga mungkin yang kita harapkan adalah kayak nanya, menurut kamu itu gimana? Jadi lo ngasih ruangan tuh dalam bentuk itu tuh. Iya, ngasih ruangan dalam bentuk itu tuh.
2: Jadi ternyata cowok tuh juga masih ada ya sisi-sisi yang kayak pengen dimilikinya banget juga ada gitu. Walaupun mungkin si ceweknya udah percaya 100% ke si cowok, toh si cowok gak bakal ngapa-ngapain gitu ya. Tapi cowok, dari sisi cowok juga tetap pengen yang kayak ayolah care dikit lah gitu. Ini ada cewek loh nih gitu yang ngedeketin gue.
0: Betul,
2: gitu ya.
0: Betul.
2: Oke. Okay.
0: Kalau misalnya di kondisi itu sih menurut gue sebagai cowok ya tanyain lo, gue minta kita tuh minta ceweknya tuh tanya aja menurut kamu gimana gitu. Jadi kayak kita tuh cowok tuh bisa jawab tau. Ya menurut aku sih agak janggal ya gitu. Cowok tuh kalau ditanya pasti jawab dan clear gitu.
2: Karena emang agak tipis ya antara si cewek ini ngegenetin pasangan kita atau emang pengen masuk nih gitu, apalagi takutnya gitu lagi kesambet ya kan, terus cowoknya lagi adrenalin rush gitu kan,
0: yeah.
2: Yang tadinya cuma sekedar genit-genitan, eh kok kebablasan gitu. Yeah.
0: Apalagi kalau udah bukan mens apa kalau cowok apa sih?
2: Zing, gue nyebutnya zing.
0: Bukan zing,
2: gitu ya.
0: Bukan mens, kalau cewek kan mens. Kalau cowok apa sih? Puber kedua. Wey, bye.
2: Oke. Tapi gue punya caranya sih, Rel. Gue sudah memikirkan strategi win-win solution antara hubungan si cewek dan si cowok.
0: Gas, apa?
2: Kalau sekiranya misalnya pasangan kita digenitin, nggak usah yang cegil banget gitu, yang kayak langsung ngelabrak yang ngegenitin gitu ya, kayak lo ngapain ya DM cowok gue gitu, nggak usah.
0: Iya.
2: Jelek banget.
0: Jelek.
2: Kalau gue sih, tapi tadi lo sempat nge-mention juga kalau itu agak berlebihan, tapi menurut gue ini win-win solution. Jadi
0: apa?
2: Mungkin gue akan mulai memposting gitu ya hubungan gue dan pasangan gue gitu, dan pasangan gue pun melakukan hal yang sama gitu untuk menunjukkan kalau gue ini adalah nyonya pah tuan rumah di sini gitu.
0: Betul.
2: Lo siapa say gitu. Yeah. Jadi kayak ngapain gitu.
0: Kayak
2: paling mungkin lebih kayak gitu sih, maksudnya biar si yang ngedeketin ini atau sorry yang ngegenitin ini tuh juga sadar diri jadinya. Gitu.
0: Kalau si cewek ngelihat, kalau ngelihat gimana postingan lo?
2: Oh terus intens ya, seminggu sebulan enggak sih.
0: Tapi apa? Pasti ngeliat. Karena dia si cewek juga pasti survei ini cowok, ceweknya gimana sih gitu.
2: Karena kalau misalnya sepi-sepi aja ya, si cewek-cewek genit itu pasti ngeliat ada celah di situ. Enggak cewek doang ya, mungkin cowok pun juga seperti itu gitu, ngeliat wah ini cewek kok gak pernah posting pacaran, masuk ah gitu.
0: Iya miss. Nah yang lo harus janggal kalau misalnya lo udah nge-story terus lo mention laki lo, terus laki lo gak repost.
2: Oh jewer aja.
0: Nadanya kok dia tuh gini ya, sahabat suara, nadanya tuh ramah gitu, tapi oh jewer aja gitu. Nusuk gue aja yang bukan pacarnya aja, dia aja gue mencap iya gue oke okay, gitu.
2: Ya gitu kan posisinya apa, ini lagi genting kok bisa-bisanya lu nggak nge-repost, menjaga perasaan kah gitu. Nah ini beda lagi ceritanya nanti ceritanya.
0: Oke, iya betul, itu tuh mesti digali lagi tuh. Nah kalau kata Naya, lebih kelihat respon cowok kita dulu sih. Kalau dianya nanggepin ya udahlah gitu. Lo akan kayak gitu gak, nanya si cowoknya dulu gak?
2: Iya gue akan nanya. Sebenarnya gini, kan kita memberi ruang ya kepada cowok kita untuk atau pasangan kita gitu ya, untuk punya teman lawan jenis gitu. Masa iya sih gak boleh gitu. Kita pasti tahu sendiri nih kayak, oh ini masih masuk ke dalam boundaries-nya kok, maksudnya batasannya kok gitu. Tapi ketika udah dilihat kok aneh ya gitu, itu kan pasti ada perasaan-perasaan yang ah gak beres nih gitu. Pasti akan ditanya dulu ke cowoknya kayak, ini siapa gitu. Kayak, oh kok intens banget ya gitu. Kalau misalnya menurut gue gak ini bukan temenan doang nih gitu, ini bukan sekedar chattingan biasa nih, ya mungkin gue akan minta cowok gue kayak, gak usah deh, ya nggak perlu deh gitu.
0: Pakai ngambek nggak lo? Pakai ngambek nggak?
2: Ada dikit aja.
0: Marah nggak?
2: Seminggu lah. Marah sebenarnya enggak. Cuman gue akan nunjukin kalau gue gak suka atau mungkin gue kecewa kayak gitu. Tapi nggak lama.
0: Anjir, lu one of a kind sih.
2: Karena ya buat apa gitu? Karena dulu posisinya tuh kalau misalnya ada cewek-cewek yang genit ke cowok gue, terus ceweknya lebih mantep gitu ya misalnya dari gue.
0: Yeah.
2: Itu insecure gue kena banget real di situ. Nah, yang ada jadinya gue kayak orang gila, kepikiran terus, ketakutan terus, gue akan kalah dari dia,
0: itu.
2: Cowok gue akan diambil sama dia.
0: Itu.
2: Tapi itu jadinya nggak sehat ke gue gitu loh, bener-bener kayak orang gila.
0: Iya, jadi kepikiran sendiri, sedangkan lo gak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Masa yeah. kalau lo ngapain takutnya kayak lo dianggap gimana-gimana, gengsi lo tuh masih ada.
2: Hmm.
0: Apalagi untuk Sagittarius kayak lo, Sagi kan lo?
2: Hey,
0: Pisces.
2: Aquarius.
0: Untuk Aquarius kayak lo. Lo kan juga bikin label musik kan, jadinya agak-agak susah sih. Jadi, karena cowok juga gitu, cowok tuh yang... gimana ya nunjukinnya gitu loh, ada kayak gitunya banget, ada gengsinya lah ibaratnya.
2: Oke, bener.
0: Kalau nih gue pengen nanya, lo kan tadi kan mention cewek yang mantep gitu ya. Nah, cewek yang bisa menandingi lo itu cewek kayak gimana? Yang kayak, maksudnya yang kayak yang lo insecure nih. Kalau gue cowok yang bisa nandingin gue ke pasangan gue itu cowok yang badannya bagus, terus cowok yang gue bisa consider, oh ini adalah tipe mantan, tipe pasangan gue gitu. Mantannya tuh begini semua bentukannya. Gue kan termasuk beda gitu, modelan gue tuh yang beda. Nah lo gimana?
2: Kalau gue sudah pasti, karena gue bukan tipe cewek yang apa ya, anggun lemah lembut. Tapi ketika dia perempuan itu udah cantik, lemah lembut, kalau senyum tuh effortless lah udah. Gue bener kayak wah, aduh baik banget lagi nih cewek gitu, ngerti
0: Dian
2: gak?
0: Sastro.
2: Oh ya, Dian Sastro. Lo tau ini gak sih anaknya Kinan Mirdad itu punya mantan istrinya itu punya anak tuh kayak gitu kan.
0: Yang senyumnya tuh ramah, auranya bagus. Sedangkan muka lo, sedangkan lo yang kayak senyumnya bengis gitu ya. Terus dia minumnya lebih kuat dari lo gimana?
2: Waduh, air putih ya, udah stay hydrated sekali ya.
0: Iya, gitu. Makanya kayak oh lebih hydrated dari lo gitu.
2: Oh gitu.
0: Ini lo doang kan yang telpon kan, maksudnya nggak ada yang denger lo kan? Gue nggak nyebutin nama lo, tapi takutnya.
2: Tapi seluruh warga Indonesia, sahabat Iswara mendengar perbincangan.
0: Emang iya, ya buat apa lu malsuin nama kalau gitu? Ya udah.
2: Pedas manis.
0: Apa pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana yang pasangannya digenitin sama orang yang mungkin lebih dari dia? Silakan.
2: Tenang, jangan insecure, ya. Serahkan kepada Allah. Kalau misalnya emang cowok lo tercipta untuk lo, emang jodoh lo, tenang aja, dia gak bakal macam-macam. Jadi gak usah insecure lah sama cewek-cewek atau cowok-cowok yang ngegangguin pacar lo itu gitu. Kalau emang dia tercipta untuk lo,
0: asik,
2: dia pasti punya lo. Asik.
0: Iya. Karena semakin lo bergerak, semakin lo nurunin value lo ya. Kalau gue
2: benar,
0: gue udah bisa simpulin dari sini. Ya udah kalau gitu, pedas manis, makasih.
2: Terima kasih.
0: Lanjut ke TikTok lagi ya. Kita bakal ngomongin soal ada soalnya, abis ini ada beberapa yang gue telepon juga. Jadi stay tune. Thank you pedas manis.
2: Thank you semua.
0: Bye.
2: Bye.
0: Jadi gitu guys. Berat sih memang. Berat, bingung soalnya nih benar-benar ada thin line between antara lo akan dicap cuek banget atau lo akan dicap overprotective dalam merespon pasangan lo yang lagi digenitin orang lain. Ada voice note yang request ke WhatsApp-nya Iswara, kita puterin dulu ya. Nggak muter sih. Oh iya, karena gue mute. Sorry. Masuk.
3: Request lagu tarot atau enggak arteri, tapi gue pengennya arteri aja deh.
0: Ah lo mah. Yaudah deh gue kasih arteri. Padahal gue udah nyiapin tarot. Coba ada gak ya? Bentar. Gue lagi nyari nih, bentar. Kalau lo requestnya lebih pengen arteri, I got you bro, it's for you. Yang lagi di jalan, yang lagi ngantuk, it's from Fizz. Arteri. Jam 8, jam 9, jangan lewat arteri karena arteri suka macet guys. Menunjukkan dari Medan Pondok Indah. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl, only on Iswara. 12 menit menuju Beryl closing on air di Iswara. Stasiun di TikTok Iswara. Sekarang masuk yuk, iswara.network. Let's go. Oh,

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: Selamat malam sahabat suara, Beril Rasan Davi menemani kamu ya. Abis pipis di bawah pas banget waktunya, akhirnya gue balik lagi. Ngepas banget sama lagu barusan, Okay. Lupa nama, ingat rasa. Apalagi kalau pasangan lo sudah terjebak sama, amit-amit ya, pasangan lo yang kayak, ih amit-amit, ih gue ngilu deh ngomong gini, coba. Ih, lagi acara kantor atau acara apa gitu, kampus gitu ya. Ya aku accidentally, tapi aku lupa namanya siapa. Imam. Terus si orang lain itu ngechat pasangan lo mulu. Gerit-geritin pasangan lo lagi. Ya Allah, betul-betul, ya Allah. Masuk ke TikTok dong, kita discuss sahabat suara, let's go. Di telepon sudah ada yang mau discuss juga soal apa yang akan lo lakukan kalau misalkan ada orang lain yang genitin atau centilin pasangan lo. Apa yang lo akan lakukan? Ini gong sih biasanya. Ini statementnya selalu gong dari dia nih. Mari kita sambut. Gue gak tahu dia pengen disebut apa. Sudah tersambung di telepon. Halo. Halo. Demi apa sih?
1: Oh iya nih.
2: Nyalain,
0: weh. Oh iya, udah, halo.
2: Halo.
0: Lu belum nyalain, weh, kata gitu. Ya, halo. Sorry. Kok dia lebih ngerti teknis dari gue ya?
2: Jangan main-main sama Dari.
0: Emang iya, lo ngerti. Jadi ada tombolnya gitu loh di sana, kok belum masuk ya? Oh iya, ada tombolnya di situ.
2: Kan gue notice, lu tadi ke toilet, terus tutup teleponnya,
0: gue
2: tahu.
0: Gue kan tutup ya, ini gue masih di luar. Ada tombol lain, cacai. Pasangan lo nih si G, tahu gue digenitin sama orang lain
2: yang ono
0: yeah. Mau masih
2: kagak, udah di cut off sama dia sekarang. Mereka sudah saling asing sejak kejadian ngelabrak-labrakan itu.
0: Bagus, it's better that way. Bagus, harusnya gitu. Yeah, yeah. Lagian cegil.
2: Iya,
0: yeah,
2: kalau gue
0: galak. Nih, kalau kata cuci alas kaki, cegil terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan dan permintaan pasar. Waduh.
2: Betul.
0: Eh gitu. Coba apa yang lo lakuin kalau misalkan si cegil ini genitin, misalkan cegil nih, si cegil nih suatu saat lebih glowing gitu ya. Glowing gitu lah, yang kayak, wah, udah kayak cewek-cewek union lah.
2: Oh, agak.
0: Nah, lo gimana?
2: Kalau cowok gue itu tipe yang dia Pisces yang lumayan ini ya, menjaga diri banget gitu. Dia kalau punya pasangan, dia tuh tetap komit untuk, okay, gue mau sama satu orang ini aja. Nah, dia tuh bener-bener yang mau secantik apapun tuh dia gak mau lihat gitu. Kayak dia cuman kayak, gue boleh sebut panggilan sayang gue gak sih?
0: Boleh, apa?
2: Ben, gue dibilang gini, ay, aku digenitin cewek gitu.
0: Ay.
2: Okay, terus gue bilang siapa? Gue bilang kan siapa namanya? Disebutlah si ini nih. Pokoknya gue bilang karena namanya mirip penyanyi, jadi gue bilang lah penyanyi si anak penyanyi ini, gitulah.
0: Anak penyanyi ini.
2: Namanya.
0: Jangan gituin gue penasaran nih.
2: Agnes Mo, mirip Agnes Mo namanya.
0: Namanya Agnes.
2: Ya sebutlah dia penyanyi lah gitu.
0: Buat lo Agnes. Namanya bagus sih, tapi sifatnya ya terus.
2: Nah itu awal tuh cuman diliatin doang kan cowok gue. Nah kalau cuman diliatin sebenarnya gue bodo amat, karena gue yang kayak udah biasa sama cowok gue cakep, mau apa lu.
0: Iya. Ketawa lu nyaring di kuping gue atau nggak lu?
2: Terus
0: okay. Masa ada yang bilang, woi jangan spill gitu katanya.
2: Laki gue ya.
0: Hah?
2: Laki gue yang ngomong.
0: Berantem gue.
2: Kagak lah, gue mau jarang berantem sama dia.
0: Nah, coba nih, misalkan laki lo bilang, "Woi, jangan spill dong." Berarti kan itu gimana?
2: Kagak, kalau dia tuh udah yang gue brief untuk dia, udah lo komen random aja dah gitu. Karena kan kita nggak tahu yang mana ya. Jadi soalnya dia bukan tipe yang pendengar radio, oi.
0: Iya,
2: si
0: okay.
2: Cegil itu.
0: Ya. Ya udah spill aja santai ya. Ye, ngapain dilindungin sih?
2: Gitu. Nah, terus. Awalnya gue biasa aja. Tiba-tiba dia tuh manggil laki gue tuh dengan yang pakai ada kata-kata mas lah gitu. Dih. Mas ye, gitu.
0: Najis.
2: Nah itu gue udah mulai gini, gue bilang, dia punya medsos gak sih gitu.
0: Siapa sih si Agnes ini?
2: Iya, si cewek itu. Terus ya udah dia, gue nggak tahu sih, tapi tiba-tiba si dia ini, si cewek ini tuh nge-spill tahu TikTok gue lagi, kayak anjir, apa jangan-jangan konten gue FYP ya ke dia gitu.
0: Sorry motong, berarti bener kata si pedes manis tadi, si cewek yang deketin cowok kita. Cowok kita, gue lagi yang ngomong aneh banget. Cewek yang dengerin pasangan kita, itu dia survei, ngecek juga, pasti otomatis ngecek ke akunnya pacarnya. Iya gak sih? Oh iya, termasuk ini. Dia ngecek akun TikTok lo, fix. Terus?
2: Kayaknya emang ada konten gue mungkin yang FYP ke TikTok dia.
0: Oke.
2: Nah terus, gue lapor dong ke cowok gue bahwa si cewek ini kayaknya nge-stalk gue dah gitu. Terus dia bilang, oh dia nge-stalk dari HP mana gitu kan. Dia karena kadang-kadang dia nge-stalk ini, nge-stalk akun gue tuh pakai akun store, akun tempat kerja dia gitu. Nah bahkan gongnya dia sering nge-like coy.
0: Pakai akun ke tempat kerja dia itu?
2: Ya, betul.
0: Biar apa?
2: Nggak tahu, makanya gue bilang kan tiap kali ada akun toko dia nge-like konten gue bakal nanya ini siapa yang mainin. Gue nggak menyebut panggilan sayang gue, nanti bocor.
0: Udah lu bilang tadi, gila, ay.
2: Ya, cowok gue tuh manggil gue tuh ay, kalau gue beda lagi panggilannya.
0: Please, apa-apa, lu udah nge-disclaimer. Gue
2: manggilnya, nih jangan pada heboh ya, gue manggilnya tuh bebe kan.
0: Iya. Hai. Iya,
2: nah, gue bilang, "Be, ini siapa yang main akun toko?" Gue bilang gitu. Terus dia bilang nggak tahu, karena yang main tuh banyak gitu. Terus gue curiga karena kok kayaknya ya nge-like itu intens kan, ada beberapa konten. Jadi gue pernah nge-cover lagu di konten di like. Terus gue konten dikasih bunga dia nge-like gitu. Apalagi gue lupa banyak sih.
0: Apa maksud gue? Ya terus.
2: Terus gini, terus dia nggak berani nge-like pakai akun dia sendiri, tapi dia sering nge-stalk gue pakai akun pribadi dia. Lu ngerti gak sih maksud gue?
0: Itu akun apa? Maksudnya akun official? Mau nggak? Gue ngerti maksud gue. Kalau lo bisa consider itu akun apa? Apakah akun toko atau akun apa?
2: Nah dia kalau nge-like gue tuh pakai akun toko, tapi kalau nge-stalk pakai akun dia sendiri, nge-stalk pakai akun pribadi dia gitu loh.
0: Lo bisa bedain tuh ya mana akun? Maksudnya ini kayaknya janggal nih ini akun gitu ya? Cewek tuh gitu ya?
2: Gue kan pake intel bos.
0: Wah iya, cewek tuh intelnya gokil sih menurut gue.
2: Kayaknya gue nggak pernah salah anjir, kalau cowok gue digerutin gue tahu.
0: Iya.
2: Lebak gitu
0: ih. Iya.
2: Nah terus sebelum ada perlabrak-labrakan ini, kan gue ketemu lah sama cowok gue tuh di bulan Oktober atau apa ya, kurang lebih Oktober gue lupa. Nah pas gue lagi berdua nih sama cowok gue, gue tuh lagi strolling around Jakarta kan, naik KJ, naik makanya ngedate lah gitu.
0: Lo supirnya dia penumpangan gitu kan?
2: Kita langsung date.
0: Oh iya, naik busway, oke terus.
2: Terus tiba-tiba pas kita lagi di rumah, terus balik ke rumah gue nganter gue balik. Yeah. Tiba-tiba pas lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si cewek ini nanya pakai handphone toko gini, mas pulang jam berapa? Serius, ada gue lagi.
0: Notifnya pop up tuh, lo ngeliat gitu ada notifnya?
2: Ya aku lihat. Terus cowok gue bilang gini, ini kayaknya dia deh gitu, soalnya pakai handphone toko kan.
0: Terus? Ntar tuh gue dengar kata mas saya tuh gue
2: gerges ya. Lo tau gak apa yang gue rasain saat itu?
0: Apa?
2: Gue mau berantem anjir.
0: Sama si cewek kan?
2: Ya gue mau berantem.
0: Tapi lo gak marah sama cowok lo sama sekali?
2: Karena cowok gue langsung ngomong. Terus yes. Ini coba kamu yang berantemin aja lah gitu.
0: Ya karena lo menangkap dari angle si cowok lo tuh kayak, ya cowok lo juga kayak, ini apaan sih cewek gitu kan?
2: Ya karena cowok gue tuh juga udah pernah menegaskan ke si cewek bahwa ya gue udah punya pasangan nih gitu.
0: Iya sih, emang cegil aja.
2: Terus pernah tuh di story WA ya, iya story WA tiba-tiba ngomongin pokoknya cowok gue tuh nge-publish gue lah gitu di WA. Publis literally kan, misalkan kalau di publis kan suka nggak ada no face kan?
0: No face, no case gitu.
2: Yo.
0: Iya.
2: Cowok gue tuh cowok gue tuh ngecil muka gue di WA kan. Terus tiba-tiba tau gak dia komennya apa?
0: Apa?
2: Dia cuma komen red gitu.
0: Red?
2: Iya.
0: Red maksudnya? Merah?
2: Enggak, red P-R-E-T.
0: Oh, red T-E.
2: Nah, tadi kayak roasting gitu.
0: Iya, ngerti-ngerti. Red.
2: Terus cowok gue screenshot lapor ke gue, nih si ini bales gitu. Gue bilang, eh kok dia cuma bales gitu. Terus gue bilang gini kan, jangan-jangan dia sebenernya cemburu tuh gitu. Terus sama cowok gue, oh nanti coba gue penasaran dah gitu. Terus bener tuh pas di hari besoknya dia perangat perumut tuh pas ke cowok gue. Okay, gitu. Terus beberapa bulan sebelum terjadi perlabrak-labrakan ini, ada satu momen di mana tiba-tiba si cewek ini curcol, eh gak enak kan jadi anak kos, oh lu kayaknya biasa aja jadi anak kos, kayak curhat, ngajakin curhat gitu loh.
0: Iya, oke.
2: Nah, cowok gue tuh kan kalau ngerespon cewek tuh sewajarnya aja kan. Terus tiba-tiba si cegil cewek ini nembak gini, doi lu baik tapi kayaknya dia gak suka sama gue. Ya memang gue gak suka sama lu, mau apa?
0: Itu respon di mana?
2: Di WA.
0: WA lu?
2: Jadi dia tuh nge-WA cowok gue, terus cowok gue tuh nge-forward gitu, nge-screenshot chatnya itu.
0: Oh ya, ngerti-ngerti gue. Oh ay.
2: Ya. Ya,
0: emang kayak gitu, emang harus lu sadar.
2: Emang gak suka. Tiba-tiba dia ngebaca karakter cowok gue.
0: Waduh, tiba-tiba jadi tukang tarot ya. Oke.
2: Tapi lama. Salah semua karakternya.
0: Ih, so biar kayak ih. Kalau bisa ngebaca sosok gitu, sosok biar respon cowok begitu, padahal mah sih bener.
2: Kalau gue tuh bisa baca karakter cowok itu dari mata, Ber. Cowok itu kan clingy, baik. Terus dia memang tegas-tegas emang sih kalau dari muka sih tegas gitu. Gue sukanya itu. Nah, cewek-ceweknya ini hampir semua salah. Pertama, cowok gue tuh kan dibilang tertutup. Oke, emang tertutup sih, dia memang cukup introvert. Terus yang kedua, dibilang cowok gue tuh dibilang egois kan. Gue bilang, wah atasnya egois, gue sampai bingung gitu. Karena selama gue pacaran gue gak pernah tuh menerima sebuah egoisme dari cowok gue gitu.
0: Betul. Jadi ya dia egois ke orang yang tidak tepat. Masalahnya kan lu adalah orang yang tidak tepat, jadinya emang egois aja gitu.
2: Iya. Terus cowok gue tuh dibilang gini, lu kalau misalkan salah, lu suka nggak mau suka gengsi buat minta maaf? Enggak dong, sorry nih mbak, cewek cowok gue itu kalau misalkan nyider gue yang salah, dia minta maaf dulu ke gue.
0: Ya jadi tebakan si cewek itu salah semua ya, cegil bilang cegil aja. Berusaha untuk match gitu loh, Dar, ngerti gak sih?
2: Ya sih, makanya gue kayak, kok dia bisa ngebaca karakter kamu sih, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, udah kamu gak usah marah-marah, dia emang marah semua, neng akun gitu.
0: Iya, dia nanginnya kayak gitu, ya oke.
2: Oke, nah akhirnya setelah berlama-lama, terjadilah perlabrakan itu gitu.
0: Tapi gue di sini ngelihatnya adalah ya cegil bing cegil aja, dia akan selalu ngegali-gali. Gue kaget sih dengan sifatnya si cegil ini yang kayak udah tahu si cowok nggak suka sama lu, tapi dia tetap nyari apa maksudnya, apa iya. Trauma yang dia pernah jalani selama dia hidup begitu loh, ngerti nggak sih, kayak desperate ngerti, aja
2: koplaknya dia malah yang FKSD-in gue duluan,
0: uy. Iya kan, jadi kayak
2: iya.
0: Kemarin sifatnya A, itu sekarang B, tiba-tiba langsung ke lu, random banget.
2: Terus tiba-tiba pokoknya labrak lah. Dia labrak gue 3 hari 3 malam, cuy.
0: Eh sumpah, jadinya jadi bahan jokes antara lo dan cowok lo aja gitu, ngerti gak?
2: Iya.
0: Kayak gitu aja.
2: Pipin kan.

0: kenapa gak nyaman sama seseorang, dia bilang ke pasangannya, gue gak nyaman sama si ini, gitu. Terus yang kedua, komunikasinya dinaikin, di intensin gitu, jangan sampai lu gak pernah nih ada komunikasi dalam satu minggu tuh. Wah, kalau sampai seminggu sih gue curiga sih, oi.
1: Oke, betul.
0: Terus yang ini mungkin buat lu juga juga mungkin bisa diterapin sih kalau menurut gue. Karena gue selalu kalau misalkan kemanapun gue pergi, apapun yang gue lakukan, pasti gue akan kabarin via ini sih, kayak video note gitu. Jadi setiap kali di dimanapun dia pergi, tuh gue tahu. Kayak misalkan cowok gue tuh kalau cuma sekedar beli makan doang tuh dia nge-video note kayak, ay aku lagi makan di sini, ay aku lagi makan itu gitu.
1: Penting, gue setuju lagi sama lo. Pap itu udah gak kepake. Sekarang video note, video note tuh real time dan lo gak bisa di-keep dulu. Misalkan video note hari ini, taunya dikirimnya besok gak bisa. Iya gak sih?
0: Karena foto kan lo bisa edit pake ChatGPT, coy.
1: Iya, terus foto lo bisa di-save dulu, abis itu lo besoknya baru kirim gitu kan.
0: Makanya gue sama cowok gue tuh prefer untuk apapun yang kita lakukan, kita video note.
1: Video note.
0: Terus kalau malam mau tidur tuh biasanya call gitu, teleponan. Dan itu kita ngomongin apapun yang kita lagi rasain lah gitu.
1: Update ya.
0: Karena cowok gue tuh awalnya juga suka mendem, coy.
1: Oh, iya.
0: Dia tuh Pisces yang introvert mampus.
1: Ya bersyukur akhirnya menemukan lo yang dari introvert akhirnya bisa sharing.
0: Gue ambivert sih.
1: Bukan, masa dia yang introvert, abis itu ketemu lo yang bisa menjawab dia gitu lo, kebutuhannya dia gitu, akhirnya dia bisa cerita sama lo gitu.
0: Gak gampang juga sih Ber untuk dia cerita. Dia tuh butuh yang kayak kalau misalkan dia ada masalah tuh dia diem dulu beberapa hari. Nanti dia, tapi dia ngomong kayak aku nanti approach kamu jam segini ya, nanti aku cerita. Gitu. Jadi dia selalu kayak gitu.
1: Ya, ngerti. Bener-bener gak gampang. Apalagi tiba-tiba ada cegil yang pengen masuk. Lu aja bikin cowok lu cerita aja gak gampang. Ini lagi orang tiba-tiba masuk di kondisi yang tidak tepat gitu loh. Ya, apalagi, nice try lah buat si cegil itu.
0: Apalagi cowok gue tuh kan pasti yang gak bisa ngontrol muka, coy. Jadi kalau dia gak suka, dia langsung kayak, apa lo gitu.
1: Oh iya, sama kayak gue lagi. Gue kalau gak suka sama orang, gue gak bisa ngontrol muka.
0: Sama gue juga itu. Oh, berarti kita barengan, bos. Kita samaan kalau gitu.
1: Asli, gue nyapa pun enggak. Jadi kalau misalnya orang kan, misalkan kayak gue di kantor gitu ya, gue ada nggak suka sama orang, harusnya ada orang pasti nggak kayak lu nggak suka sama dia, gitu. Gue gitu lah, gue nggak bisa kayak. Pasti gue akan jadi bersyukur buat teman-teman gue atau siapapun gitu ya, orang di lingkungan gue, misalnya di kantor atau di tongkrongan gitu, kalau misalnya gue masih dari mana lo masih ngomong, berarti gue iya. Yeah, kalau misalkan emang kayak nyapa pun tidak, thank you dan nggak suka lagi.
0: Yo, bener gitu kayak apa lu, gue gak suka sama lu, udah gak usah ngomong sama temen, thank you, gue balik sama orang, bos.
1: Asli, itu dia pesan dari apa, ada lagi poin kelima?
0: Ada sih poin kelima.
1: Monggo.
0: Kalau misalkan lu ini ya punya pasangan dan lu memang misalkan kenal sama orangnya ya, kalau memang lu merasa ini udah kelihatan batas nih orang nih ke cowok pasangan lu nih, dah cari lu reach out aja orangnya, tegur bahwa ya mbak tolong jangan deketin pasangan saya nggak nyaman gitu, saya nggak suka tuh lu berlebihan ke pasangan gua, karena dia pernah mau berlebihan. Jadi dia pernah tantrum pengen dibeliin es krim. Tantrum. Nah cowok gua tuh kan menolak lah gitu, kan cowok gua bukan yang kayak dia nggak suka yang namanya beliin satu untuk satu cewek aja, dia kalau beli apapun kan ini ya rata-rata gak traktir gitu. Nah kalau dia cuma satu orang doang jadi curiga gitu, jadi dia pasti ngomong ke gue enggak deh gitu, dia bilang ke gue untuk aku gak mau gitu.
1: Ya, jadi tapi tergantung cowoknya ya, tergantung cowok, ternyata cowok lo juga gak apa-apa gitu lo respon kayak gitu ya gak sih?
0: Dia justru malah yang kayak lebih seneng guanya tuh jangan terlalu cuek, dan dia juga ke gua juga gak terlalu cuek gitu. Jadi kayak kita berdua sama-sama yang kalau misalkan kita ada yang genitin nih di antara kita berdua, pokoknya jangan ada yang cuek satu sama lain lah gitu.
1: Yang penting harus ada deal-dealan antara lo dan, ya gua tahu sih maksudnya. Ya, gue ngerti. Jadi si pasangan lo pun juga harus tahu kalau misalkan, karena tadi gue sempat mention kalau cowok tuh nggak suka cewek yang terlalu agresif, yang terlalu posesif ya. Dan kebetulan di hubungan

0: lu dan cowok lu ini apa namanya, ya clear aja soal itu. Jadi kalau misalnya cowoknya gak suka, lu juga gak akan langsung konfront ke si cewek itu kan.
1: Iya, makanya kalau misalkan memang berlebihan baru gue confirm. Tapi kalau misalkan memang iya, udah gue akan bilang ke cowok gue untuk kayaknya kamu harus take distance dari dia deh gitu. Ngomong seperlunya aja gitu.
0: Ya. Yang penting ya,
1: mungkin
0: apa?
1: Message buat si cegil itu ya.
0: Silakan.
1: Ini lu boleh tambahin, lu boleh tambahin ya Ber. Jadi ini satu dari B. Lu bahagia deh sama pasangan lu yang sekarang dah. Jangan ganggu cowok gue lagi, udah. Minat. Dah, bye, thank you.
0: Udah bahagia sama laki lo yang sekarang. Buat cegil di luar sana, kalau misalkan lo emang cegil, please cegil lo dioper ke cowok lo yang baru, yang single. Lo agresif, lo loncatin dah tuh laki, tapi asal jangan laki orang.
1: Betul.
0: Bener ya. Dari thank you ya udah mau cerita.
1: Thank you banget.
0: Gila, ini telpon terpanjang, gokil anjir curhatan lo. Gila. Bener-bener insightful dan penuh input buat sahabat suara lainnya. Thank you Dar.
1: Betul, thank you bos.
0: Yoi, selamat tidur Dar. Jangan tidur dulu, gue gambar lu.
1: Iya, gue kabar gue otw nih, otw TikTok nih.
0: Oke, dah. Itu dia ya, semoga bisa disimpan input-input dari di TikTok namanya Dari Sahabat Suara. Ini ada yang request lagu ke gue sebelum akhirnya gue closing. Requestnya via voice note, kita putar voice note ya.
2: Malam Beryl, aku mau request lagunya Bumerang dong, Bawalah Aku. Makasih.
0: Bumerang Bawalah Aku, I got you, let's go. Mati kan, kenapa tidak terputar? Oh udah ding. It's Bumerang Sahabat Suara, Bawalah Aku. Sebelum Beryl closing ya, stay tune di Nongkrong bareng Beryl.

0: Pertama kalinya Beryl on air, terus extendnya sampai setengah jam. Enggak sih, 23 menit. Overtime 23 menit. Karena malam ini seru-seru banget. So, thank you so much buat kamu yang udah nemenin dari jam 8 tadi. Sebenarnya sih Beryl bakal lanjut sih sampai jam setengah 11 lah ya. Live di TikTok setengah 11. Beryl baru closing. Jadi, wah thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku. Sekarang masuk semuanya lagi dengerin Iswara. Masuk ke iswara.network, itu TikToknya Iswara. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sana ya. And it's time for me to say, thank you juga buat yang di TikTok. Ih, likesnya udah 73 ribu. Butik masih nonton juga lagi. Keren, tidur lu Butik. Biar gua aja yang bangun sini. Thank you buat semuanya udah nonton aku di TikTok juga. Besok juga siaran lagi, tetap hari libur, tetap siaran. Nonton Beryl di live TikToknya iswara.network dan juga dengerin terus di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Bye.
1: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada yang pernah pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sekarang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: ya. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, korak-korak, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarubun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.